0: Tanjung itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang apa ya, di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang timpang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa mereka pahami.
6: Seharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
10: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
9: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
11: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
9: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anuku Suma melaporkan selengkapnya.
12: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
13: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar. Tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
12: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
14: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah, komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
12: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arul Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
16: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
17: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
15: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
18: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
15: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
18: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies, dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan International Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
19: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
18: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
1: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
0: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan, tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya?
0: Hmm.
1: Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
0: Hmm? Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Hmm. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
1: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
0: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
1: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
0: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Semua indah pada waktunya. Ya, demikian ada Minta Talah Satu kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado pagi ini setelah warta berita jaringan berita nasional. Kidung-kidung rohani kembali kami hadirkan lagi untuk melengkapi persiapan Anda umat Kristiani di mana pun berada ya. Seperti yang sudah saya informasikan tadi juga bahwa ibadah siaran langsung ya untuk minggu pagi ini kami siarkan secara langsung dari Gereja Gemim Solagra Tiatikala Manado ya, jam 9 pagi nanti. Semari menantikan untuk persiapan Anda untuk beribadah ya. Kidung-kidung rohani saya hadirkan menantikan untuk siaran langsung ya. Dan untuk Anda yang mungkin tidak sempat beribadah, bisa beribadah di rumah ya bersama Pro 1 karena kami akan live nanti melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, penuh kemuliaan.
1: Yesus Firman Allah.

0: Baik, berikan kita tinggalkan ya kirim pujian dari Junaidi Salat Yesus Firman Allah. Selanjutnya saya ajak Anda untuk segera mengikuti ya ibadah minggu pagi ini dari Gereja Gemim Sola Kreatia di Kala Manado. Kami live ya pagi ini juga melalui kanal YouTube RRI Manado.
1: Dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan pujian syukur ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetia-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita memulaikan ibadah ini dengan angkat satu pujian NNBT 1 ayat 1 dan 2. Pujilah Dia, pujilah Dia.

Mari tabiskan ibadah kita, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorak.

Coba silakan duduk kembali. Dan saat ini kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Perjalanan kehidupan kami mengantar kami di lembaran hari yang kedua di bulan yang baru, di bulan Agustus di tahun 2026. Kami telah lalui tapaki dan jalani hidup di sepanjang bulan yang telah kami lalui. Ada berbagai-bagai pengalaman kehidupan yang menunjukkan siapa kami yang sebenarnya. Kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, yang tidak luput dari keterbatasan, kekurangan, dan kehilapan yang ada. Sehingga tentunya ketika kami mengevaluasi hidup kami yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, patuh dan setia kepada Tuhan. Hidup kami dapat dilihat, hidup kami dapat berarti bagi sesama kami, bawa berkat bagi mereka. Tetapi siapakah kami ini yang sesungguhnya Tuhan? Roh penurut tetapi daging lemah. Kerap kami jatuh dan jatuh lagi dan lagi pada kesalahan dan dosa yang berulang-ulang. Sehingga tentu kami menyadari ketidaklayakan kami untuk menghampiri kekudusan hadirat Tuhan. Memohon dan meminta kepada-Mu Tuhan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mau melayakkan kami lewat pengampunan yang Tuhan beri, yang tentunya dalam janji kami, dalam pertobatan yang sesungguhnya yang akan kami lakukan dalam hari-hari kehidupan ini yang adalah pemberian Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan yang berbelas kasih. Dalam nama Yesus.

seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera.

Jemaat disilakan untuk berdiri, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dan saat ini dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 menjadi hukum Tuhan, dan bagian firman ini dituliskan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari angkat pujian, turun Roh Allah dalam

Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa untuk pelayanan firman. Siaplah hati kami Tuhan untuk kembali diisi oleh kebenaran firman. Kebenaran firman-Mu berisikan suaranya Tuhan yang menjadi petunjuk, menjadi arah kompas dalam langkah-langkah kehidupan kami ke depan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan Roh Kudus Tuhan mengantar lewat pelayanan firman ini, firman ditabur di bagian hati kami yang subur, berbuah lebat, mendatangkan berkat, memberkati kami secara pribadi, tapi kami siap untuk menjadi saluran firman Tuhan bagi sesama. Berfirmanlah ya Tuhan, siaplah hati kami mendengar. Dalam nama Yesus, firman ini

Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan Alkitab dari Terjemahan Baru edisi. Begini bunyi firman Tuhan. Perjanjian yang baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umat-Ku. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali dan engkau akan dibangun. Hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria dan para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim. Marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah. Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan suatu kumpulan besar. Mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulung. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak dara akan bersukaria, menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umat-Ku akan kenyang dengan kebaikan-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah.

kita akan mendengarkan puji-pujian sebelum khotbah. Sebelum khotbah, pelayan khusus dan jemaat kolom 11 dan kolom 12. Setelah khotbah, seluruh lansia yang hadir pada saat ini, kepada kolom 11 dan

Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Tentu mengucap syukur kepada Tuhan kita boleh ada di bulan yang baru, di bulan Agustus. Tepatnya lembaran hari yang kedua di hari Minggu yang mulia ini di tahun 2026. Tetapi sebelum pendeta melanjutkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, lebih dahulu mari torang buka sama-sama masih dalam kitab Yeremia, yaitu Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan

ini bagian firman Tuhan ini, karena ini adalah gambaran situasi dan kondisi umat Tuhan bangsa Israel pada saat itu. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perkataan, dari nubuatan Yeremia yang adalah firman Tuhan tersebut, itu dikirimkan lewat surat untuk orang-orang Yehuda, umat Israel, yang saat itu sementara dan ada dalam masa pembuangan. Jadi Tuhan bilang, sebagaimana diinfokan di ayat, di pasal 29 tersebut, ayatnya yang ke-10, Tuhan bilang 70 tahun engkau ada pada masa pembuangan di Babel, baru akan ada perubahan. Tapi sekarang, kalau belum 70 tahun, artinya apa? Artinya tentu doamu belum akan dijawab. Rintihanmu, umatku, belum akan kurasakan tangisanmu.

sampai di sini. Redaksi ya. Kenapa memakai kata di sini yang orang temukan di ayat 10 pasal 29? Karena bicara tentang konteks Nabi Yeremia yang saat itu menerima perkataan Allah, dan perkataan itu disampaikan kepada Yehuda, orang Israel yang masih saat itu Yeremia ada di Yerusalem. Ketika Yeremia memberikan ini surat ini, keadaan Yerusalem masih hancur, masih kacau, porak-poranda, berbagai reruntuhan bangunan yang begitu berantakan akibat kota ini, yang dalam orang lihat kondisi mana bangsa Babel memenang sebuah kemenangan setinggi yang merebut kota. Jadi memang kalau orang bayangkan, saudara-saudara, masih orang banyak dalam kondisi seperti itu, umat menyatakan nanti Allah yang orang jaga mengirimkan Allah yang tentunya orang jaga melihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa.

orang bilang kan, Nabi Sulaiman berarti orang mesti kuat sampai orang 70 tahun di negeri. Nah, saat mereka tahu tentang penghukuman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka datanglah berita baiknya. Datanglah berita sukacitanya di kondisi mereka yang sudah tahu bahwa belum tentu. Ini berita baik, berita sukacita ini digenapi sampai lunas. 70 tahun mereka ada di masa pembuangan. Ayat 1, sebagaimana bagian firman Tuhan kita itu berita baiknya yang menjadi pembacaan kita di Yeremia pasal 31, itu berita sukacitanya. Bayangkan ada

dan kami menjadi umat-Mu. Lepaskanlah kami. Seperti kalau orang pun suka berteriak seperti itu. Tetapi, apakah penghukuman itu diselesaikan atau Tuhan pakai dispensasi untuk merealisasikan berita baik sukacita tersebut? Ya, ya. Tetap Tuhan bilang, tetap harus menjalani penghukuman sampai 70 tahun. Kalau memang orang lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks ini pasal 31 ini, sebenarnya kalau kita mau menggali betapa luar biasanya Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, di mana kalau kita melihat keadaan dari orang-orang Yehuda, umat Tuhan, bangsa Israel, dalam pergumulan yang ada, tentunya ini sebuah konsekuensi yang harus mereka lalui. Konsekuensi yang harus mereka terima akibat perbuatan mereka yang tentunya dalam kehidupan mereka tidak lagi menjadi umat yang dengar. Jadi pergumulan ini bagaikan sebuah cemeti. Tetapi kalau kita melihat

maka semua pengungkapan dari mereka mengatakan, Engkaulah Tuhan Allah kami secara luar biasa. Jadi memang proses pembuangan di Babel bukan sesuatu kebencian karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi bagaimana juga orang tahu dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi memang pembuangan di Babel bukanlah menjadi tanda Allah membenci mereka, tetapi kalau kita lihat pasal 31 dalam keseluruhannya, kita boleh melihat bagaimana Allah merancangkan proses yang luar biasa, di mana umat akan dikembalikan menjadi umat pilihan. Kenapa dikatakan untuk menjadi kembali umat pilihan? Kenapa Allah untuk menjadikan lagi umat pilihan Allah? Apa yang Allah bikin dan lakukan? Dalam alasan apa, kenapa ini harus, ini bangsa Yehuda terima dalam konsekuensi sehingga menghantar mereka pada masa pembuangan dan juga menerima janji-janji pemulihan yang ada sebagaimana Torah pembacaan firman. Mengibaratkan bahwa situasi mereka dari hitam menjadi putih, gelap menjadi terang, penghakiman menjadi pemulihan. Kalau orang lihat bagian firman Tuhan yang mau menandakan kenapa alasan bagi kehidupan bangsa Israel, karena Allah bilang begini di ayat 1 sampai ayat 3. Aku mengasihi engkau, mengasihimu dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepada. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah sementara berbicara tentang perjanjian dengan umat ini. Kasih setia Allah yang adalah anugerah Allah digarisbawahi tentang perjanjian, yaitu lewat bangsa Israel, lewat keturunan bangsa Israel. Sehingga kalau orang dapati di ayatnya yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Jadi kasih Allah, setia Allah yang kekal tersebut, itu Allah realisasikan dalam perjanjian dengan bangsa Israel. Nah tentunya kalau orang melihat, kasih setiaku kepadamu, kasih setiaku berarti kasih Allah kepadamu di dalamnya, yaitu bangsa Israel. Nah itu kontrak, itu perjanjian. Kalau pendeta Yusuf Roni katakan begini, perjanjian Allah dengan umat Israel itu adalah kontrak yang tidak dapat dibatalkan karena apa? Karena diikat dengan daging dan darah. Yaitu siapa? Yaitu menunjuk pada Yesus. Jadi kasih Allah yang besar tersebut
tentunya lewat dinyatakan dalam keturunan Israel, yaitu Yesus Kristus. Kasih besar itu sebagaimana orang tahu bagian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi tentunya kasih besar lewat Yesus Kristus dari keturunan umat Israel bukan saja dinikmati kasih Tuhan itu bagi umat Israel, tetapi kasih besar itu pun dinikmati oleh seluruh umat manusia. Aku mengasihi umat dengan kasih yang hal juga menunjuk pada apa yang Tuhan Yesus akan lakukan, yaitu keselamatan

ayat nya yang ke-14. Itu orang boleh lihat berbagai-bagai janji-janji pemulihan yang tentunya akan Allah berikan bagi umat Israel. Di dalamnya kalau orang lihat ayat 4 sampai ayat 5 berbicara tentang pemulihan finansial. Ayat 6 sampai ayat 7 ada pemulihan politik kenegaraan yang ada. Ayat 8 sampai ayat 9 itu pemulihan fisik dan psikis. Dan terakhir kalau orang temukan juga yang tidak kalah penting, di mana pemulihan spirit. Jadi aspek-aspek ini menjadi sebuah perubahan yang tentunya akan dinikmati dalam kehidupan atau dimensi perjalanan umat Tuhan. Ketika tentunya kalau mau mengarahkan tentang bagaimana kerjanya Tuhan, umat ini harus tetap setia dalam pengharapan, sekalipun proses hidup harus mereka lalui, harus mereka hadapi untuk melihat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Nah tentunya orang perjalanan kehidupan manusia. Sampai di sini

pernah menghadapi kesusahan dan penderitaan. Pergumulan penderitaan kesusahan orang juga dapat ilustrasikan sebagai sesuatu yang menghantar orang pada pengembangan pengembangan dan kadangkala tantangan pergumulan kesusahan seakan-akan orang melihat bahwa Tuhan sonya ndak sayang lagi patuh. Tuhan sonya ndak lagi ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada dalam beban ekonomi mungkin. Sehingga kita ada dalam pergumulan keluarga mungkin. Saat ini kita diperhadapkan dengan sakit, penyakit, kegagalan-kegagalan yang merasa kita

mungkin dapat katakan itulah pembuangan kita dalam proses kehidupan. Tapi lewat bagian firman Tuhan kita belajar bahwa ternyata proses seringkali juga dikenakan oleh Allah melalui proses tersebut merestorasi orang berkehidupan. Allah memperbaiki orang berkehidupan untuk lebih jadi lebih baik di hadapan. Coba kalau orang, kalau ada tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit yang orang rasakan, orang lebih dekat dengan orang lebih rajin untuk baca firman. Orang lebih intens untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata dalam proses tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit yang ada, satu hal yang orang dapati, sehebat-hebatnya kita manusia, apa yang ada pada kita orang ini hanyalah manusia biasa yang butuh sekali. Karena apa? Karena jawaban yang menjadi harapan, kerinduan, dan doa semuanya hanya di dalam pengasihan dan kasih karunia. Proses yang mungkin dijalani Tuhan untuk karena orang di saat orang melihat, maka orang melihat kuasanya. Kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengubah kita, memperbaiki kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tentunya diinginkan oleh Tuhan, memuliakan

Puji-pujian. Puji-pujian sebelum khotbah, sesudah khotbah diundang seluruh lansia.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan, tetapi ada info tambahan, kita akan memberikan pundi ekstra, dan pundi ekstra ini sesuai sidang majelis jemaat pada tanggal 31 Juli yang lalu, kita ada pengadaan TV LCD 100 inch untuk mengganti yang sudah kabur. Jadi pada minggu ini dan minggu depan kita akan memberikan pundi ekstra dari subuh pagi malam. Dan kalau ada yang berkerinduan untuk membantu pengadaan ini, disilahkan. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memberi persembahan dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti Warta Jemaat edisi 2 Agustus 2026. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sholat Gracia Tikala menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita semua, baik jemaat maupun tamu jemaat yang sudah beribadah bersama di Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya info dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, ibadah Senin berdoa akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore di Gereja Gemim Sholat Gracia Tikala. Dan untuk ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Yeni Pinonto Anwariki. Untuk itu dimohon kehadiran kita seluruh jemaat untuk berkenan mengambil bagian dalam ibadah Senin berdoa. Selanjutnya disampaikan kepada plenbus dan seluruh jemaat bahwa hasil sidang Majelis Jemaat Gemim Sholat Gracia Tikala pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2026 bahwa dalam waktu dekat ini akan diadakan pengadaan TV 100 inch sebanyak 2 buah yang nanti akan digunakan, diusahakan akan dipasang sebelum pelaksanaan hari ulang tahun Jemaat Gemim Sholat Gracia Tikala. Dan dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan permohonan dana kepada seluruh Jemaat Gemim Sholat Gracia Tikala yang hari ini boleh dilaksanakan pundi ekstra pada ibadah subuh, pagi dan malam, juga nanti sampai pada minggu yang kedua setiap bulan akan dilaksanakan pundi ekstra. Dan untuk itu mohon kesediaan Bapak Ibu Jemaat untuk berkenan menunjang program ini, dan kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan tamu jemaat yang sudah beribadah bersama di pagi hari ini, serta terima kasih kepada kadin kita di pagi hari ini, Pendeta Ingrid Waro STH Nyonya Timbuleng, yang sudah Tuhan pakai melayani, membagi berkat bagi kita semua di ibadah pagi hari ini. Juga terima kasih bagi jemaat yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan, lain khusus dan jemaat kolom 11 dan 12, juga seluruh lansia disampaikan terima kasih. Juga kepada kantoria, pemain musik, operator, soundman, postor Panji Joshua Remaja Teladan, dan seluruh pelayan khusus yang sudah bertugas di pagi hari ini. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Manado yang sudah melaksanakan siaran langsung untuk ibadah Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para penyiar yang boleh berkenan melaksanakan siaran langsung ibadah di Jemaat Gemim Sholat Gracia Tikala di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati baik pimpinan dan segenap penyiar yang melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Lebih di hari ini sudah mengambil kesempatan juga meliput seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kehadiran jemaat pada pagi hari ini, pria 61 orang dan wanita 79 orang. Jadi jumlah keseluruhan 140 orang. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan nama-nama yang berhari ulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus dan sampul-sampul yang masuk pada ibadah minggu pagi ini dan nanti akan didoakan oleh Ibu Pendeta Ingrid Timulenwaro. BPMC Gemim Sola Gratia Tikalau mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara Saudari anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Senin 27 Juli, Ibu Min Yuliana Mangindaan, kolom 7, Justin Aroy, kolom 15, Bapak Berti Sijar, kolom 18. Selasa 28 Juli 2026, Ibu Ursula Makmal, kolom 10. Rabu 29 Juli 2026, Ibu Henry Mandagi, kolom 14, Bapak Jupri Pandelaki, kolom 17. Kamis 30 Juli 2026, Bapak Rizal Sihombing, kolom 4, dan Bapak Fendi Pomai, kolom 8, Ibu Ani Dwi Haryani, kolom 10. Jumat 31 Juli 2026, Bapak Cristiano Wenas, kolom 4, Ibu Nancy Mondong, kolom 16. Sabtu 1 Agustus 2026, Ibu Amelie Kegurumias, kolom 5, Rondo Morito, kolom 5, dan Ibu Agustina Marciono, kolom 8. Dan hari ini 2 Agustus 2026, Ibu Sylvia Koyongian, kolom 1, Sahli Sipir, kolom 5, Bapak Henry Rompas, kolom 16, Bapak Tommy Welang, kolom 16, dan Ibu Ering Kitan Kosuma, kolom 17. Nanti akan didoakan oleh yang terkasih. Sampul-sampul yang masuk pada pagi hari ini, sampul hut dari Ibu Penatua Min Wanei Mangindaan, Bapak Karen Welong, kolom 2, persembahan syukur untuk pengadaan televisi dari keluarga Wanei Mangindaan, persembahan syukur keluarga dari keluarga Pelealu Tumbo Embela, kolom 2, sampul PBTK dari keluarga Tanase Piai, kolom 1, dari keluarga Ringkuangan Mamesa, kolom 14, keluarga Ringkuangan Mamesa, kolom 14, Junaidi Suwawa, kolom 7, keluarga Raymond Poli, kolom 11, keluarga Raymond Poli, kolom 11, keluarga Rompas Mangindaan, kolom 1, keluarga Kiri Kanan Lasu, kolom 11, keluarga Kapoyos Mamonto, kolom 12, keluarga Lengkei Sijar, kolom 16, keluarga Wanei Mangindaan, kolom 17, keluarga Kondai Lahenko, kolom 11, keluarga Kalangi Tambahan, kolom 11, keluarga Suawa Kalangi, kolom 7, keluarga Welom Pelealu, kolom 2, dan keluarga Umumanese, kolom 9. Terima kasih.

Semoga kami menikmati sukacita kegembiraan dengan apa saja yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tentunya dalam situasi dan kondisi tersebut, kami gampang sekali untuk menaikkan ucapan terima kasih karena apa yang kami nikmati, pencapaian hidup kami. Kami tahu semuanya karena tapi dalam situasi kondisi yang lain pun dalam realitas hidup ada yang dinamakan juga tantangan dan penderitaan dan kesusahan. Dalam realitas hidup

kalimat yang kami ungkapkan. Apakah Tuhan masih dengan kami? Apakah Tuhan masih mengasihi dan mencintai kami? Sehingga jalan hidup yang kami lalui

cara secara

yang penuh dengan keterbatasan. Tapi ketika kami melihat anugerah berkat Tuhan, Tuhan pun sementara sebenarnya berkati pada situasi dan kondisi yang tidak terenak dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sebenarnya nampak dan berkata. Di mana Tuhan sebenarnya memampukan kami, memberikan penghiburan bagi kami. Tuhan adalah Allah Immanuel beserta dengan kami dan meyakini dalam pengharapan.

dia dalam proses tersebut menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Selaku persekutuan jemaat Kepim Solagratia Tukala, sebagai satu persekutuan jemaat tamu yang boleh beribadah dan juga di dalamnya seluruh pemirsa RRI Madania, Tuhan menjumpai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang ada di rumah gereja di saat ini ataupun mungkin pemirsa RRI yang ada di rumah, Tuhan tahu yang menjadi kondisi kehidupan kami.

lewati tempoh yang baru dalam aktivitas, tugas kerja, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami semua. Meletakkan semuanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuat semuanya boleh sukses dan berhasil. Kami menikmati berkat sehat kuat panjang umur. Kami menikmati kehidupan dalam keberuntungan. Maka disertailah kehidupan kami, kami memohon kepada-Mu. Baik kami selaku jemaat Gemim Sola Gratia Tikala maupun kami jemaat tamu yang ada. Perlindungan tangan kasih diperlakukan bagi kami, baik kami selaku anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan juga orang-orang tua kami, lansia yang ada. Khususnya jemaat Gemim Sola Gratia sukacita bergembira jemaat yang menikmatinya, Tuhan lengkapi syukur dan sukacita yang ada. Baik yang mereka rasakan, mereka terima dan nikmati lewat hari-hari ulang tahun secara pribadi ataupun dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Tuhan yang adalah sumber segala berkat yang melimpah. Tapi kami pun bergumul dengan saudara-saudara kami, Tuhan, jemaat Gemim Sola Gratia, yang saat

di antara kami yang beribadah di saat ini merasakan kelemahan tubuh karena sakit dalam nama Yesus. Dahsyat yakin dan percaya Tuhan sementara dan sedang bekerja melawan kami semua. Organ-organ tubuh yang lemah Tuhan kuatkan dan gantikan dengan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami sehat, kami dapat beraktivitas, kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan beri dengan setia dan dengan dalam komitmen kami. Karena menyadari hidup patuhi sholat dan dikala dengan pelayanan yang ada ketua badan pekerja pendeta yang lain masih entang para pendeta jemaat yang ada versus dari kolom 1 sampai kolom 18 penatua diakin penatua birra di dalamnya ada komisi kerja di dalamnya ada juga penasihat jemaat di dalamnya ada pelayanan lansia jemaat. Di dalamnya juga ada perangkat pelayanan, kostor pegawai gereja, panitia PHRD di tahun 2006, Panji Joshua Reto. Bahkan di dalamnya juga ada pelayanan di rayon-rayon

kayangan kami semua cuma alatnya Tuhan, medianya Tuhan, sarananya Tuhan, karena Tuhan pemilik pelayanan dan kepala gereja. Memberkati setiap program-program yang ada, baik ketika berbicara tentang program persekutuan, berbicara tentang program-program kegiatan-kegiatan, termasuk program yang akan dijalani di saat ini. Tuhan, gerakan kami semua untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan gereja yang ada, termasuk kerinduan kami untuk mengadakan dua LC kiri dan kanan di sebelah mimbar yang ada untuk pelayanan semakin baik, pelayanan semakin memberkati banyak orang, karena bagian LCD tayangan-tayangan yang ada membuat juga unsur-unsur liturgi yang pasti semua menjadi sebuah susunan atau kompeni yang penting. Hal akan membangun kehidupan keberimanan kami sehingga kami semakin dewasa di hati. Terima kasih. Kehidupan dan penghidupan kami, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masuk membawa pemerintah bangsa dan negara, Tuhan berkati. Menghadirkan kami, pemerintah yang takut akan Tuhan. Berkati juga pemirsa yang mengikuti siaran RRI ini. Tuhan juga berkati saat ini sedang di rumah. Kiranya kasih anugerah Tuhan diberikan bagi mereka, termasuk penyiar yang ada, pimpinan juga RRI. Persembahan telah kami beri sebagai tanda ucapan syukur kami, baik yang kami letakkan di pundi-pundi persembahan, kotak-kotak persembahan, sampul-sampul syukur persembahan yang ada. Tuhan berkati. Semuanya menunjang pelayanan jemaat demi sholat rakyat. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan.

dan kemuliaan sampai sekarang. Amin. Silakan berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkat pujian dan doa.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

selamat siang untuk Anda pendengar RRQ Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Sola Gratia Tikala Manado gitu ya. Selamat beribadah untuk Anda semuanya, umat Kristiani dimanapun Anda berada. Semoga makin diberkati dalam Tuhan, tambah semangat juga gitu ya dalam setiap kegiatan aktivitas Anda, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dijalankan dengan baik dan tentunya semua dilancarkan gitu ya. Dan di kesempatan siang hari ini di Manado Siang, saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ada banyak lagu-lagu Indonesia, bahkan juga kidung pujian ya, dan bahkan juga lagu-lagu mancanegara nanti di setiap ada sesi-sesinya gitu ya di program Manado Siang. Saya akan menemani Anda dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap juga tentunya di Solo Siang hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin dalam kegiatannya yang mungkin hari ini ada banyak yang harus Anda kerjakan, aktivitas Anda semoga semuanya juga berjalan lancar. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu ya yang kita hadirkan juga untuk menemani Anda di semuatan siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Oke, pendengar di Semantan Siang hari ini, di program Manedo Siang gitu ya, di hari ini Minggu 2 Agustus 2026, untuk Anda semuanya yang mungkin baru pulang beribadah, ataupun juga mungkin ada yang masuk ibadah siang gitu ya. Jadi apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manedo. Ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, di sonar hari ini pendengar, tentunya masih banyak gitu ya beberapa informasi yang ingin kami hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi juga untuk Anda yang terbaring sakit hari ini, semoga cepat pulih gitu ya, semoga cepat beraktivitas kembali, semangat sembuh gitu ya, dan yang pasti jangan terlalu juga untuk menikmati makan siangnya dan juga obatnya juga diminum harus teratur gitu ya, dan terus bersama Pro 1 Manedo, apalagi juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami di 94,5 MHz dan juga di aplikasi era digital gitu ya. Tentunya selamat siang untuk Anda ya. Semoga hari ini juga tambah semangat bersama Pro 1 Manado. Oke, untuk Anda yang suka minum obat antibiotik. Nah, antibiotik ini salah satu obat yang memang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gitu ya. Dan bahkan menurut dari laman www.who ya, di sini juga obat ini tuh bekerja dengan membunuh bakteri untuk menghambat pertumbuhannya sehingga infeksi juga dapat dikendalikan. Namun antibiotik tidak efektif untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya, seperti flu, batuk pilek biasa, sebagian besar sakit tenggorokan akibat virus maupun COVID-19. Yang masih menggunakan antibiotik untuk penyakit yang tidak memerlukannya justru juga bisa menimbulkan masalah kesehatan yang lebih besar, pendengar. Dan tentunya juga salah satu dampak paling serius dari penggunaan antibiotik ini yang tidak tepat adalah resistensi antibiotik. Jadi resistensi ini terjadi ketika bakteri berubah sehingga antibiotik yang sebelumnya efektif tidak lagi mampu membunuhnya. Jadi akibatnya juga memang infeksi ini menjadi lebih sulit diobati dan memerlukan pengobatan yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan juga meningkatkan resiko komplikasi hingga kematian juga. Dan bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut resistensi antimikroba sebagai salah satu ancaman kesehatan global terbesar juga saat ini, pendengar. Dan dilansir dari laman www.cdc.gov ya, tentunya kesehatan penggunaan antibiotik ini juga masih sering terjadi di masyarakat. Misalnya nih, membeli antibiotik tanpa resep dokter, menghentikan pengobatan sebelum waktunya karena memang merasa sudah sembuh gitu ya, ini juga menggunakan sisa antibiotik dari pengobatan sebelumnya. Jadi atau mengkonsumsi antibiotik milik orang lain, kebiasaan ini juga bisa membuat sebagian bakteri bertahan hidup dan berkembang menjadi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Dan kemudian antibiotik ini juga hanya boleh digunakan sesuai anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Dokter juga akan menentukan apakah infeksi yang dialami memang disebabkan oleh bakteri dan juga memilih jenis antibiotik, dosis, serta lama pengobatan yang sesuai. Jadi pasien ini juga harus menghabiskan antibiotik sesuai petunjuk dan meskipun gejala sudah membaik, kecuali dokter menyarankan sebaliknya gitu ya. Dan langkah ini juga memang sangat penting untuk memastikan bakteri itu benar-benar hilang dan juga bisa mengurangi resiko resistensi, pendengar. Oke, selain menyebabkan resistensi penggunaan antibiotik yang tidak tepat, ini juga bisa menimbulkan efek samping seperti mual, diare, reaksi alergi, hingga gangguan keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Jadi pada beberapa orang, efek samping ini juga bisa bersifat serius gitu ya, sehingga penggunaan antibiotik ini juga harus selalu mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Karena itu memang antibiotik ini bukanlah obat yang boleh dikonsumsi sembarangan setiap kali merasa sakit gitu ya. Jadi mencegah infeksi ini juga menjadi langkah penting untuk bisa mengurangi kebutuhan penggunaan antibiotik. Jadi menjaga kebersihan tangan, mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan juga menerapkan pola hidup bersih serta sehat, ini bisa membantu tubuh melawan berbagai penyakit. Jadi semakin sedikit infeksi yang terjadi, semakin kecil juga kebutuhan penggunaan antibiotik. Jadi setiap orang juga memiliki peran gitu ya dalam mencegah resistensi antibiotik. Jadi gunakan antibiotik itu hanya jika diresepkan oleh tenaga kesehatan. Jangan pernah meminta antibiotik jika dokter menyatakan tidak diperlukan gitu ya. Dan jangan pernah juga berbagi antibiotik dengan orang lain dengan penggunaan antibiotik yang bijak. Dan tentunya kita juga bisa membantu menjaga efektivitas obat ini agar tetap mampu menyelamatkan nyawa baik sekarang maupun di masa depan gitu ya. Oke, itu tadi beberapa informasi penggunaan obat antibiotik tidak boleh digunakan sembarangan gitu ya. Dan yang pasti informasi ini pun juga dikutip dari ri.co.id. Ada banyak informasi-informasi yang terlengkap juga yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami gitu ya. Jadi perbaharui informasi berita Anda melalui portal berita kami ri.co.id. Karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di sana.
2: ri.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar masih di 94,5 MHz dan juga yang bisa didengar juga melalui aplikasi RRI Digital gitu ya. Tentunya selamat siang untuk Anda. Masih bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak lagu-lagu gitu ya, informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat siang dulu untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan hari ini, jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi juga hari ini yang mungkin ada banyak gitu ya kegiatan-kegiatannya, beres-beres, bersih-bersih rumah, gotong royong gitu ya hari ini, ataupun juga yang sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan sahabat-sahabatnya, mungkin lagi refreshing dulu jalan-jalan gitu ya. Jadi ya tadi di jalan ya, semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan apalagi di semalam hari ini di Manado siang, pendengar, saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ini murah banget, diskonnya gede.
1: Tokonya apa?
0: Gak tahu juga sih, Kak. Tapi gak masalah, yang penting kan harganya miring.
1: Coba cek dulu ulasannya. Terutama bintang 1 dan komen negatifnya banyak atau enggak.
0: Barang gak sesuai. Pengiriman lama, penjual susah dihubungi.
1: Nah, harga boleh murah, tapi ulasan belanjanya juga harus penting.
0: Ya juga ya, bintangnya banyak tapi komennya jelek.
2: Di ekonomi digital, membaca ulasan dan cek reputasi toko membantu kita belanja lebih aman. Baca dulu ulasannya, baru belanjanya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada Samson Langit Runtuh untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi untuk Anda yang masih beraktivitas di hari Minggu. Dan yang pasti terjelang dinamika olahraga di ruang dengan Anda saat lagi di pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kuba merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
3: Disturbi, le poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim, dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Mark Koto final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Beth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di Satuan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstrakurikuler olahraga basket yang pertama. Kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insyaallah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ismail tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Oke, okay, pendengar di Sonar hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Emmy Tobing, Merah Putih yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan yang pasti semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, yang sedang mengejar kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat terus gitu ya. Apalagi yang sedang menikmati makan siangnya, ataupun yang sedang beristirahat siang, apapun kegiatan-kegiatan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, pendengar, pemerintah kota Manado meresmikan 6 lingkungan baru di Kecamatan Mapanget kabarnya sebagai upaya memperkuat pelayanan publik agar semakin cepat, dekat, dan efektif bagi masyarakat. Tentunya peresmian berlangsung di Kompleks Perumahan Gria Paniki Indah, Kecamatan Mapanget pada hari Jumat 31 Juli 2026 yang lalu gitu ya. Dan kabarnya peresmian ini memang sempat juga diwakili oleh Wakil Wali Kota Manado, Richard Swalang, yang juga mewakili Wali Kota Manado, Andre Anggau ya, yang pastinya juga 6 lingkungan yang diresmikan meliputi lingkungan 11 dan 12 di Kelurahan Paniki Bawah, lingkungan 5 dan 6 di Kelurahan Bengkol, dan serta lingkungan 9 dan 10 di Kelurahan Buha. Jadi pembentukan lingkungan baru tersebut ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2026 dan Surat Keputusan Wali Kota Manado Nomor 22 -Cap/01/Setda/2026. Jadi pemerintah Kota Manado juga menilai penataan wilayah administratif ini juga diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, pendengar. Dan dalam pernyataan tertulis unggahan Facebook Wali RS ya, Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang juga menegaskan bahwa pembentukan lingkungan baru itu bukan hanya sebatas penambahan wilayah administrasi gitu ya. Jadi di sini ya juga menjelaskan dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih profesional, berbagai layanan pemerintah mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga keamanan ini diharapkan bisa diberikan secara lebih cepat, efektif dan optimal. Dan pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Manado juga menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan melalui program Capil PDKT atau pelayanan lebih dekat pada masyarakat. Jadi program tersebut juga memungkinkan warga mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan secara langsung di lokasi kegiatan, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Pemerintah Kota Manado resmikan 6 lingkungan baru di Mapanget kabarnya ya. Dan informasi ini pun saya kutip masih dari rri.co.id. Perbarui informasi Anda di portal berita kami rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Oke, masih di program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya Rani Salviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Oke, dan yang pastinya pendengar, kalau kita bicara tentang polusi udara memang menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat juga yang semakin serius di berbagai negara gitu ya, termasuk Indonesia. Jadi kualitas udara yang buruk tidak hanya mengganggu kenyamanan beraktivitas, tetapi juga meningkatkan resiko berbagai penyakit terutama yang menyerang sistem pernapasan dan juga jantung. Dan bahkan menurut dari laman www.who gitu ya, di sini organisasi kesehatan dunia WHO sendiri tuh memperkirakan bahwa jutaan kematian setiap tahun ini berkaitan dengan paparan polusi udara baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dan yang pasti di lansir dari laman www.epa.gov, polusi udara ini berasal dari berbagai sumber seperti emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah, kebakaran hutan, hingga penggunaan bahan bakar padat untuk memasak gitu ya. Dan dampak polusi udara terhadap kesehatan tidak bisa dianggap remeh. Paparan jangka pendek juga ini bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, batuk, sesak nafas, hingga memperburuk penyakit asma gitu ya. Dan sementara itu juga paparan dalam jangka panjang ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit paru obstruktif, kronik, penyakit jantung, kemudian stroke ya, kemudian kanker paru, bahkan kematian dini. Jadi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit kronis ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi udara. Jadi anak-anak juga memiliki resiko lebih tinggi karena paru-paru mereka juga masih dalam tahap perkembangan, menghirup udara yang tercemar secara terus-menerus. Ini juga bisa mengganggu pertumbuhan fungsi paru, jadi meningkatkan infeksi saluran pernapasan dan memperburuk asma. Sementara pada lansia, polusi udara ini juga bisa memperparah penyakit jantung dan gangguan pernapasan yang sudah ada sebelumnya, pendengar. Dan di sini masyarakat juga bisa mengambil langkah sederhana untuk bisa mengurangi resiko paparan polusi udara, seperti memantau indeks kualitas udara, menggunakan masker yang sesuai ketika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat tingkat polusi tinggi, serta menjaga ventilasi rumah tetap baik. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, ini juga bisa membantu memperbaiki kualitas udara dalam jangka panjang, pendengar. Dan pemerintah juga memiliki peran penting nih ya dalam mengendalikan polusi udara melalui kebijakan pengurangan emisi kendaraan. Jadi pengawasan industri, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sampah yang lebih baik. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat agar kualitas udara juga bisa terus membaik dan risiko penyakit akibat polusi juga dapat ditekan. Dan kemudian menjaga kualitas udara ini juga berarti menjaga kesehatan bersama ya, dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan, mendukung kebijakan pengendalian polusi. Masyarakat juga bisa berkontribusi ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Udara bersih bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak setiap orang untuk hidup sehat, pendengar. Oke, untuk Anda semua itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Karena ada banyak lagi informasi yang kita hadirkan sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara nanti tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul. Malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Thank you. It's very much.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Elin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar di hari ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu mancanegara dan saya akan terus menemani Anda di sore hari ini sampai nanti di pukul 14.30 dan menghadirkan informasi terlengkap, apalagi juga nanti akan ada informasi berita daerah gitu ya di ruang dengan Anda di pukul 14. Yang pasti untuk Anda di hari ini, sekali lagi terima kasih ya yang mendengarkan siaran kami juga melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga hari ini juga tambah semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan. Dan untuk yang pendengar, di sini ada beberapa informasi yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Kabarnya BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini Minggu ya, yang pastinya tentunya juga dikabarkan gitu ya. Untuk kita semuanya, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan petir maupun hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di berbagai kota besar pendengar. Oke, dikabarkan di wilayah barat Indonesia, BMKG memprediksi hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan mengguyur Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan juga Tanjung Selor ya. Kemudian, meski demikian, sebagian wilayah lain di Indonesia, bagian barat diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Jadi kondisi ini juga berpeluang terjadi di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Pulau Jawa, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Dan bahkan di sini BMKG juga memperkirakan adanya fenomena udara kabur di Bandar Lampung. Selain itu juga potensi asap dan juga kabut diprediksi terjadi di Samarinda. Jadi untuk semua kawasan timur Indonesia, hujan ringan diperkirakan turun di Mamuju, Palu, dan juga Nabire. Sementara kota-kota lain diprediksi mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Dan lalu di wilayah yang diperkirakan menikmati cuaca relatif bersahabat ya, meliputi Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, hingga Merauke. Dan hingga sisi lain juga diinformasikan udara kabur berpotensi muncul di Mataram, sedangkan asap atau kabut diperkirakan terjadi di Sorong dan juga Jayawijaya. Dan di sini BMKG juga mengingatkan, perkiraan tersebut juga merupakan gambaran umum kondisi cuaca harian. Masyarakat disarankan juga memantau pembaruan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun juga akun resmi media sosial BMKG untuk memperoleh informasi yang lebih rinci pendengar. Oke, ada beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tapi masih banyak lagi informasi-informasi lain dan tetap terus di Manado siang hari ini.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami, berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan saling menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Ren, kamu serius nih mau buka bengkel sendiri?
1: Iya dong, kenapa enggak? Sekarang kan pemerintah lagi dorong banget UMKM. Ada pelatihan, pendampingan, sampai akses modal.
0: Wih, keren. Tapi emang ada program nyata?
1: Banyak. Di Kementerian Koperasi dan UMKM lagi ngebut capai target 8% wirausaha tahun 2025 ini. Jadi kita, anak muda, diajak ambil peran. Bukan cuma kerja, tapi nyiptain peluang.
0: Wah, hebat. Mulai dari mimpi, sekarang jadi aksi dong ya?
1: Iya dong. Karena wirausaha tuh bukan cuma buat sukses pribadi aja, tapi juga bantu bangsa. Selain kita dapat kerja, kita juga bisa buka peluang lapangan kerja buat orang lain. Keren kan?
0: Wih, keren banget.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Oke, masih di program Pro Satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi pendengar. Dari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Cuaca Kota Manado dan sekitarnya panas ya. Kayaknya tuh satu orang tuh dua matahari di kayaknya ya. Ya mas, untuk Anda yang di luar sana yang lagi gerah sekali, semoga adem ya, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Apalagi juga hari ini dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Apalagi untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 dan 2 gitu ya, tetap waspada, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa bawa surat menyuratnya yang pasti lengkap ya, si STNK, dan juga jangan lupa nih helm ya. Kebanyakan tuh susah ya bawa motor tapi gak mau pakai helm. Nah ya pasti ini juga untuk menjaga keamanan Anda sendiri gitu ya. Ya untuk menghindar segala sesuatu yang tidak kita inginkan, tentunya juga tetap jaga yang namanya keselamatan Anda. Hanya dengan menggunakan helm itu udah safety banget gitu ya. Jadi jangan lupa untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 gitu ya. Jadi ya pasti untuk Anda semuanya di hari ini, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan nanti ada Warta Berita Daerah Siang gitu ya, saat lagi di ruang dengan Anda. Oke, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga untuk Anda di sonar hari ini, tetap setia terus bersama Pro Satu Manado di 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026.
1: Kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat penampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali.
0: Warta Berita Daerah Siang selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, Desa Kapitu Minahasa Selatan ditetapkan sebagai desa wisata berbasis mangrove pertama di kabupaten itu.
2: Dinas Pariwisata Sulawesi Utara berkunjung ke Desa Pesisir Kapitu Minahasa Selatan untuk melihat potensi kampung tersebut sebagai desa wisata berbasis mangrove di kabupaten. Bersama Bupati Minahasa Selatan Frankie Wongkar, Kadis Pariwisata Sulawesi Utara Devi Tanos menyaksikan keindahan hutan mangrove serta lahan pesisir lainnya yang terus ditanami bibit mangrove. Kadis Devi Tanos mengatakan, Disparbud Sulawesi Utara pasti membantu mempromosikan, bahkan berupaya menghadirkan tamu dan wisatawan ke desa wisata mangrove Kapitu Minsel.
3: Semoga saja ada beberapa kedeputian yang bisa kita ajak jalan-jalan ke desa wisata Kapitu ini. Karena memang desa wisata Kapitu ini adalah satu-satunya desa wisata mangrove ya, ekowisata mangrove yang ada di Minahasa Selatan. Dan baru saja mendapatkan SK Bupati menjadi desa wisata. Seperti itu, jadi kita sama-sama nanti membenahi desa wisata Kapitu ini agar menjadi desa wisata yang lebih baik lagi, sehingga memang nanti banyak kunjungan wisatawan baik itu lokal ataupun mancanegara ke desa Kapitu.
2: Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan Frankie Wongkar mengakui terbentuknya Kapitu sebagai desa ekowisata berkat dukungan dari banyak pihak, antara lain Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara dan Kargil Amurang.
4: Dan ini akan memberi motivasi kepada masyarakat desa itu yang mengelola pariwisata ini, apalagi ada Yayasan Manengkel, ada Kargil yang mensupport tentang kegiatan pariwisata di sini. Dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan selalu mensupport, mendukung, dan memfasilitasi bahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya salah satu yang disampaikan tadi adalah akses jalan menuju itu.
2: Sampai saat ini, Kapitu menjadi satu-satunya desa wisata berbasis mangrove di Minahasa Selatan karena potensi alam serta mangrove sebagai sumber kehidupan ekonomi. Audi Kandores melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti in-depth news mengenai polemik penataan di Pasar Besehati, Manado.
5: Aktivitas perdagangan di hanggar ikan Pasar Besehati, Kota Manado kembali berjalan normal setelah sempat diwarnai aksi protes pedagang dan dugaan perusakan pagar pembatas. Polemik ini bermula dari kebijakan Perumda Pasar Manado yang melakukan penataan ulang kawasan hanggar demi menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Namun, kebijakan tersebut menuai keberatan dari sebagian pedagang yang merasa ruang usaha mereka terdampak. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Luki Senduk, mengatakan, penataan dilakukan karena fungsi hanggar sudah berubah. Banyak lapak dipenuhi cool box, sehingga pedagang justru berjualan di luar area yang telah disediakan.
6: Awal mula hanggar ikan ini diatur, ditata dengan baik, semua pedagang ada di dalam hanggar ikan. Tapi kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat penampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali supaya ada kebersihan terjamin. Ini dilakukan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibersihkan, ditutup dengan cool box. Begitu juga kenyamanan pembeli, keamanan. Kalau kita sudah buat seperti jalur ini, kemudian pintu-pintu masuk kita buat, maka semua di dalam bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
5: Namun di sisi lain, sebagian pedagang menilai penataan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mereka. Salah seorang pedagang, Rahmali Hawa, berharap pengelola memberikan ruang bagi seluruh pedagang untuk tetap dapat mencari nafkah.
7: Ini batu ini for apa, orang? Itu orang ini kaya, ini batu ini. Tuh, sedangkan posisi orang ini pagar dan tarang-tarang cabut dari pedagang-pedagang. Jadi yang orang permasalahan ini, batu ini siapa? Maka orang minta jo, kasih jo orang yang liar-liar, kasih tampak, biar orang sudah bawa kusala. Supaya orang ini aman-aman, orang ini semua basudara, kum semua bawa kusala.
5: Ketegangan kemudian meningkat ketika aksi demonstrasi pedagang pada Senin 27 Juli 2026 berujung pada dugaan perusakan pagar pembatas dan penganiayaan terhadap pegawai Perumda Pasar. Kasus tersebut kini ditangani Polresta Manado sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Perumda Pasar Manado, Luki Sendu.
8: Tapi kami dengan menerima semua masukan, silakan menyampaikan aspirasi, kita kaji bersama, kita perbaiki bersama, kita buat pasar Bersati lebih baik lagi. Tapi yang terjadi tadi sore, selesai teman-teman pedagang, sebagian besar juga bukan pedagang yang demo saya lihat, itu selesai melakukan aksi, langsung melakukan pengerusakan di pasar Bersati. Bukan cuma pengerusakan, terjadi juga pemukulan terhadap karyawan kami di pasar, dikejar-kejar sampai ibu-ibu juga yang petugas pasar itu diintimidasi, diancam, dan semua ini terekam dan kami melakukan tindakan yaitu pelaporan ke Polresta Manado.
5: Dijelaskan oleh Kabak Ops Polresta Manado Kompol Konstantin Samuri bahwa aksi unjuk rasa awalnya berlangsung tertib. Massa telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dan mendapat pengawalan menuju sejumlah instansi. Namun situasi berubah setelah beredar video yang memicu kesalahpahaman di kalangan peserta aksi.
9: Itu kami berpatokan kepada 4 kendaraan R4 yang mobil yang mereka gunakan sebagai sound system dan mobil komando. Tetapi untuk R2 ini sudah melambung dan kemudian mereka menuju ke Pasar Bersihati dengan kelompok-kelompok kecil ya. Setibanya di sana, ternyata kunci tuan, karyawan dari Perumda itu sudah membubarkan diri, hanya beberapa orang yang masih ada di sana. Yeah. Mereka melihat bahwa posisi lapak, posisi barang-barang mereka sudah dipindahkan, yeah. Sehingga itu memancing kemarahan dan mereka, itu yang sangat terlihat kalau dari video yang ada di medsos itu, ada pagar yang dirusak. Kemudian walaupun tidak ada di video, tetapi sudah ada di laporan kepada kami ada karyawan yang dianiaya. Nah, sehubungan dengan pengerusakan, sehubungan dengan penganiayaan, tentu itu adalah perbuatan pidana. Dan perbuatan pidana adalah kewajiban kita untuk melakukan proses. Dan kami sudah berproses itu, dan pada saatnya nanti proses itu pasti akan kami tuntaskan, karena itu memang harus dituntaskan. Bagaimana penyelesaiannya, hukum acara pidana akan kami patuhi dan tahapan-tahapannya akan kami laksanakan.
5: Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, aktivitas jual-beli di hanggar ikan Pasar Bersehati kini telah kembali normal. Sementara itu, Perumda Pasar Manado tetap melanjutkan program penataan kawasan, termasuk pembersihan drainase dan pembenahan sistem IPAL. Pengelola juga telah menerbitkan edaran yang mengatur jarak lapak, jalur pejalan kaki, serta kebersihan area berjualan dengan masa sosialisasi selama 7 hari sebelum penertiban diberlakukan. Demikian In-Depth News, Noni Oktavia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mati.
1: Siapa tuh?
0: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata,

0: Iya, baik kembali, selamat sore pendengar. Kita sinambungkan lagi ya untuk program lanjutan edisi siar yang sama Minggu 2 Agustus 2026. Kembali dengan Mike ya, siap temani Anda lagi untuk Manado sore ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda sore ini, walaupun cuaca memang sangat panas ya. Semoga tidak akan menghalangi kebahagiaan Anda di sore ini. Ya, tetap dapat membijaki lah ya dampak kondisi cuaca di beberapa hari terakhir ini. Dan memang sejak pagi tadi juga sesuai dengan informasi BMKG akan terjadi ya kemarau panjang ya, kemarau kering. Ya, karena itu untuk dapat mensiasatinya dengan bijak, ya perbanyak konsumsi air putih dan menghemat air juga. Oke, 100% Indonesia kini hadir menyapa Anda ya, baik lain telepon, SMS, WhatsApp saya buka di 082195833508 yang tidak sempat gabung di lain telepon. Boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya sambil berbagi topik ya. Request lagu juga yang pasti lagunya lagu pop Indonesia, bukan lagu nostalgia ya, karena beberapa hari yang lalu ya sempat ada yang ngirim request lagu nostalgia. Kalau lagu nostalgia itu nanti malam, bukan sore ya. Oke, baik, topik kita untuk sore ini ada hubungannya dengan bulan Agustus ya. Ini sudah hari yang kedua ya, bulan kemerdekaan. Jadi bukan sekedar pergantian kalender, tapi menjadi bulan yang mengingatkan kita akan perjuangan bahkan pengorbanan ya para pahlawan yang sudah mengantarkan bangsa ya, bangsa kita ini boleh menuju gerbang kemerdekaan. Dan pastinya bulan Agustus ya identik dengan satu peristiwa bersejarah ketika sangsaka merah putih pertama kali berkibar sebagai lambang kemerdekaan ya, sekaligus boleh menjadi kebanggaan dan jati diri bangsa ya. Dan hasil dari kemerdekaan sudah kita nikmati ya sampai dengan hari ini. Saya ingin tahu ya, ini sebagai salah satu bentuk penghormatan yang sederhana, harusnya bukan harusnya, memang sudah kewajiban kita ya, bukan harus disadarkan untuk memasang bendera merah putih. Ya kalau dibandingkan dengan bulan kemarin kan saat pesta Piala Dunia, waduh, tanpa diperintah ya bendera mungkin karena yang ngefans dengan atau mendukung ya dari peserta Piala Dunia, sehingga bendera pun terpampang ya atau terpasang tanpa diperintah. Oke, gimana dengan Anda? Apakah sudah pasang bendera merah putih? Ya memang ini sebagai bentuk penghormatan lah yang sederhana untuk memaknai bulan kemerdekaan ini ya. Oke, kita langsung ke line telepon Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Halo. Orang Leilem.
1: Orang Leilem.
0: Apa kabar?
1: Masih orang Leilem.
0: Masih orang Leilem.
1: Sementara cuaca panas,
0: panas. Panas. Oh, tak kira cuma Manado. Merata masih rupanya, Kang. Oke. Okay. Baik.
1: Panas entero.
0: Panas entero. Ya. Pak Raiko gimana?
1: Ya.
0: Kalau Pak Raiko gimana? Sudahkah terpasang bendera ya, merah putih? Atau mau tunggu palak perintah dulu?
1: Sementara mempersiapkan ini.
0: Aduh. Berarti belum dong ya. Tapi kalau dari yang Pak Raiko lihat, ya di tempatnya Pak Raiko, apakah sudah ada yang warga yang pasang bendera di sana?
1: Hmm? Sudah banyak yang masang.
0: Sudah banyak, oh.
1: Sudah banyak yang masang.
0: Kalau Pak Raiko, kenapa belum Pak Raiko?
1: Masih mengambil bambu.
0: Oh, alasannya bambu masih mau cari bambu. Waduh.
1: Pakai bendera itu. Yang mengambil bulu lain.
0: Aduh. Oke. Baiklah Pak Raiko. Semoga setelah ini ya Pak Royke sudah bisa masang nih. Oke, Pak Royke, di sini saya langsung tawarkan lagu ya, Pak Royke. Oke. Okay. Baik, di sini ada Nania Idol, Bila Rasaku Ini Rasamu. Ada Raisya, Kau Rumahku. Atau Mario Geklau, Semata Karenamu. Yang mana?
1: Kita minta jatuh rumahku.
0: Kau Rumahku, oke. Okay.
1: Kau Rumahku.
0: Baik, oke. Okay. Ini jadi cocok ya dengan rumahku. Cocok dengan topik ya. Rumahku harus dihiasi dengan bendera merah putih. Bahkan umbul-umbul ya. Oke. Okay. Ya, silakan Pak Royke.
1: Saya mau kirimkan yang pertama buat Bung Michael, terima kasih yang ke telepon. Salam sehat selalu, salam bahagia terus selalu, diberkati untuk tugas di sepanjang hari ini sampai selesai, pulang di rumah bertemu dengan keluarga.
0: Terima kasih Pak Royke.
1: Mau salam spesial tiga orang ini. Yang pertama untuk Ibu Natalia di Palu sekarang.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat menikmati hari Minggu, Kang.
0: Lanjut.
1: Yang kedua. Ada Pak Junaidi juga di Ambon. Selamat siang Pak Junaidi. Ini salam dari Pak Royke.
0: Oke. Baik.
1: Dan yang ketiga ada Ibu Els di Makadisung. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ibu ya. Mike,
0: yuk.
1: Informasi ini Pak Mike, ini studio ini prosesnya sudah jelas, sedikit jelas pendengarannya, suaranya sudah lebih jelas.
0: Oh, ini Pak Royke mendengarkan melalui frekuensi apa nih Pak Royke?
1: Ya.
0: Mendengarkan RRI melalui frekuensi apa nih Pro 1?
1: Kalau tidak salah 94,5.
0: Oh, 94,5. Oke. Okay. Emang selama ini mendengarkan melalui 94,5 ya, bukan 88,2?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik Pak Royke, terima kasih untuk informasinya ya.
1: Soalnya saya punya radio ini kan cuma di apa? Di apa namanya? Cuman pencet-pencet kan. Cuma cari program. Jadi enggak tahu nomor berapa ini.
0: Oh, esensinya. Digital begitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Ini delay juga nih.
1: Jadi enggak tahu kalau 94,5 atau 88,2.
0: Oke.
1: Tapi yang jelas so terang ini DP suara.
0: Oke. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Oke, terima kasih Pak Royke.
1: Oke, terima kasih. Kembali ke Bung Michael.
0: Iya.
1: Selamat melanjutkan tugas. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Royke yang ada di Leilem alias Pak Rudi ya. Leilem 3 ya. Salam kompak juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem. Ibu Ros, apa kabar? Ada Ibu Nike, Ibu Selfie. Siapa tahu yang lain juga yang dari Leilem bisa ikutan gabung. Ada Elis juga, selamat sore. Ya, 100% Indonesia. Kita lanjutkan lagi line telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080 ya. Topik kita sore ini terkait dengan ya kewajiban kita sebagai warga negara untuk memasang bendera ya. Jadi artinya ya, kewajiban memasang bendera sebenarnya bukan semata-mata karena adanya aturan pemerintah ya, tapi lebih dari itu wujud ya, sebagai wujud rasa cinta tanah air ya, semangat nasionalisme ya yang harus kita miliki pastinya. Oke, Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore orang Tumpaan.
2: Iya. Pada monitor di 95,5 ini.
0: Ih, 95,5 ya, so tale B1, iyo, Kang.
2: Kalau 95,4, kabur. Iya. Bukan. Aduh. Kabur tuh. Pengaruh angin tuh.
0: Iya. Pak Bung Franky, kayaknya nggak ada 95,5 ya. Kalau 94,5 iya.
2: 94 tuh kan.
0: 94,5 bukan 95,4. Iya. Saya kaget juga dengarnya.
2: Oh, kita kan cuma lihat DP Angkarong Sensi yang bukan 95,5
0: iya.
2: 94.
0: Kalau tumpahan gimana? Cuacanya hujan?
2: Oh, nyanda.
0: Oh, nyanda. Panas sama juga ya.
2: No. Rasa-rasa tuh air pantai semua kering.
0: Aduh. Oh, dekat pantai dan ini domisili.
2: Iya, dekat pantai.
0: Aduh, bukan main Kang DP dingin, Kang.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau Bung Franky gimana? Ini tempat tinggalnya gimana? Sudah terpampang kah? Sudah terpasang bendera merah putih?
2: Iya, kalau orang di sini kepas kemarin terompe palak-palak dan ada panggil itu. Untuk bapak-bapak adalah kerja bakti, dah dipotong bulu di kobong.
0: Oh, kongsi berbagi kan?
2: Pasang tu bulu-bulu yang tu yang belum ada katu. Pasangkan bulu bendera kan, orang dah kasih akal no, ada 100 no.
0: Odoh.
2: 150 yang for umur-umur, baru 50 panggal tu for bendera.
0: Per keluarga ya, per rumah begitu, iya. Per rumah, bukan per keluarga, per rumah.
2: Per rumah.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik, mantap ya. Oke, okay, Bung Franky sambil menikmati sore yang indah ini. Saya masih punya Nania Idol, Bila Rasaku Ini Rasamu, Mario G. Klaus, Semata Karenamu, atau mau GAC, Bahagia ya, yang mana lagunya?
2: Yang ketiga, Jo.
0: Bahagia, oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, silakan
2: ya,
0: Bahagia.
2: Iya, salam dulu pertama buat rompe Pak Michael, angkat telepon Tuhan Yesus berkati bersama keluarga ada di rumah.
0: Amin.
2: Salam sehat selalu, amin.
0: Iya.
2: Baru mau balas salam, ada Ibu Aurina di Tetaran 2, ada salam tadi malam yang kemarin sore, ini salam balik, salam sehat selalu Ibu Aurina, ada monitor, salam kompas tol udara bersama keluarga di rumah, dan selamat hari minggu. Baru kedua, mau salam ada terompe Ibu Natali ada di Palu, ada monitor. Dapat salam dari Franky di Tumpahan, salam sehat selalu bersama keluarga, selamat hari Minggu. Buat ketiga, ada juga terompe Ibu Esterlita di Geran Bitung atau ada di Batu Putih.
0: Batu Putih.
2: Dapat salam, salam sehat selalu, selamat hari Pekan. Buat
0: iya.
2: Pak Michael, terima kasih, 100% Indonesia
0: banget. Indonesia banget. Oke, terima kasih Bung Franky ya. Yang ada di Tumpahan. Ini kata saudara pembagian bambu. Kira-kira bulan, saya lupa tanya lagi ya. Saat bulan apa bulan kemarin Piala Dunia ada nggak pembagian bambu ya? Oke deh, baik. Jadi itu topik kita ya. Saya hanya ingin tahu aja, gimana sudahkah terpasang bendera merah putih di rumah Anda? Iya, line SMS WhatsApp dibuka ya. Kalau yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
3: Satu.

0: Ya, semoga semua masih tetap bahagia ya, walaupun cuaca panas, tapi hati jangan sampai panas gitu ya. Bahagia ya. Oke, bendera merah putih memang bukan hanya sekedar selembar kain saja ya, tapi boleh menjadi simbol persatuan yang dapat mempersatukan ribuan pulau, suku ya, berbagai bahasa, budaya, agama, semuanya satu identitas sebagai bangsa Indonesia. Oke. Jadi ketika merah putih berkibar, mengingatkan kita bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah ya, tetapi menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa. Kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Motoling. Apa kabar, Nyong?
1: Iya, betul sekali.
0: Sehat?
1: Kabarku baik.
0: Oke.
1: Cuaca cerah, panas.
0: Panas.
1: Hot.
0: Merasa, apa, merata ya kayaknya ini?
1: Iya, merasa.
0: Iya. Kok bagaimana? Di rumah sudah?
1: Aduh, sepertinya belum, Noin.
0: Belum. Alasannya kenapa belum?
1: Alasannya belum apa, Kang?
0: Belum disuruh?
1: Masih malas.
0: Oh
1: udah
0: ya?
1: Sudah seumumkan kemarin sih. Kemarin dulu malah.
0: Oh.
1: Tapi yang jadi problem dan permasalahan di sini, kok kadangkala pernah gua. Masa hukum tua ke rumah, ke kantor itu, nak pasang bendera. Aduh, pernah lagi udah terjadi itu berapa tahun yang lalu toh.
0: Oh gitu.
1: Walaupun di rumah itu sudah tersambungi, waktu itu kok di rumah ada bikin kantor pak waktu itu, lantaran itu kantor desa sementara pembangunan toh. Kong dong bilang, masa kun tua stakeholder di kampung pemimpin kong begitu.
0: Jadi warganya
1: jadi
0: ikut contoh dong berarti ya.
1: Dalam arti begini.
0: Oh, ya.
1: Kalau jadi pemimpin, suka duka, susah senang harus dong.
0: Ada memberikan contoh yang baik.
1: Pak yang so almarhum bilang, di mana tuh jarum, di situ tuh benang. Istilah kan sebagai masyarakat kan mengikuti DP jarum toh. Istilah ibarat orang masyarakat, rakyat benang. Pimpinan kasih contoh yang baik. Sebenarnya orang tahu, cuma orang lengkali baking diri dong. Tes pengoni. Kalau mau datang bertegur, orang balik bertegur di pengoni, no? Bendera ada.
0: Oh, gitu ya, alasannya
1: bulu,
0: gitu.
1: Bulu-bulu ada. Kalau cuma bulu, bung baik, aduh. Dikobong, belum bilang.
0: Terbuang-buang, kan?
1: Bulu. Cuma dalam arti, tong mau tes kok pada orang. Ya, pastinya kita perencana, H-3 baru dipasang.
0: Oh.
1: Yang pastinya jangan tak lewat. Semua pudar, dang, tuh. Apa tuh, bendera, tuh. So bukan merah putih, so orange putih lagi.
0: Oh ya.
1: Tapi ini kata cuma apa dah? Istilahnya jangan ikut. Ini dalam arti orang cuma mau colek kok pemerintah. Jangan orang bilang cuma jago bicara, tapi dia tidakkan yang orang perlu, toh. Bilang jangan cuma pidato, orang bilang suka sana kemari, tapi dia pelaksanaannya. No, ayo sama dengan opini publik ini, Kang, Bu Mike. Kalau mudah-mudahan besok opini publik semua ada, kata toh.
0: Iya, semoga ya.
1: Karena begini, kata Bu Mike, minta maaf ya di daerah-daerah lain itu.
0: Tapi ada. Kalau di tempatnya Cliff sendiri di kampung, itu gimana? Sudah ada yang pasang, kah?
1: Belum ada, juga. Tapi kalau mau dipresentasikan baru 20%.
0: 20%, oke. Okay. Alasannya mungkin sama ya? Atau berbeda-beda mungkin ya?
1: Alasan berbeda, kesibukan orang. Atau mungkin bendera itu orang cari-cari tidak ada. Pernah juga orang mau cari tongkat bendera sudah dapat tuh. Padahal di belakang baru udah ganti, so di mana ya? Akhirnya semua DP tinggal berapa hari baru dapat dan ternyata ada tersuruh kota di sini. Jadi begitu, jadi bervariasi dan DP alasan dan ada dong belakang, aduh tapi apa tikus so Soreno kah, Sorabe, kalau belakang beli no, gampang itu.
0: Okay.
1: Intinya yang penting DP hari-h, orang jangan apa dan, jangan apa juga begitu kan, pokoknya harus orang pasang, harus jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
0: Oke, baik kalau gitu Cliff, kita langsung ke lagu, masih dengan Nania Idol, Bila Rasaku Ini Rasamu. Mario G. Klaus Semata Karenamu, atau Mau Cinta Dua Hati Afgan.
1: Nania Idol gitu.
0: Nania Idol, bila rasaku ini rasamu. Memang semua orang punya rasa berbeda-beda ya, Cliff ya.
1: Betul, betul. Michael okay. Terasa berbeda dengan kita terasa di sini toh.
0: Iya.
1: Kita di sini berasa panas karena di luar apa toh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di situ kan cool.
0: Oke,
1: okay. Okay, lanjut yuk.
0: Baik.
1: Mm-hmm. Oke, okay, tentu kita bersalam bersama Tompi Bung Mike.
0: Mm-hmm.
1: Kita lanjut lagi satu kan, sesi kedua ini, sesi ketiga satu kan.
0: Betul.
1: Manado.
0: Sore.
1: Ya, sore jadi lagi ini.
0: Sore.
1: Tadi kan pagi toh.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat, sukses, diberkati bersama istri dan kedua putri yang cantik.
0: Amin.
1: Tiga spesial. Aduh, kita mau salam Pak Raiko yang belum pasang bendera, Kang.
0: Sama kok, Kang.
1: Raiko dia alasan apa? DP bambu alias bulu, toh. Tak tahu kalau di Leilom banyak bulu, saja lewat-lewat kok banyak di situ. Cuma mungkin belum ada waktu ini Pak Raiko. Mas bentar sore kasih apa dulu di kepanas, baru kurang elah yang motor Pak boleh. Kalau kita ada alasan lain toh Pak Raiko. Dan kedua ada Tanta Ratna di Singkil Parigi 7 dan ketiga ada Tanta Kiki Ondal yang ada di Tentara alias Tanta Weta. Pasang juga ya Tanta Weta ya. Jangan cuma tuh argen itu semua pasang tuh bendera. Mari kita lihat paling menggelitik lepa kita ini, Mar. Kagile kok kita cuma mulu le ini. Kagile sabatar sore itu mau pasang lekat Pak Bumai. Karena satu orang harus terbelakang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Itu saja Bumai.
0: Iya,
1: terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung Cliff. Rupanya ada alasan sesuatu yang terjadi ya. Yeah. Memang masing-masing orang punya alasan berbeda-beda ya untuk ya menjaga semangat nasionalisme kita secara pribadi ya. Bagaimana kita memiliki rasa wujud cinta tanah air. Oke, baik, kita ke line telepon. Salam ya untuk keluarga Cliff, semua pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya. Pro 1, selamat sore.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Selamat sore
2: Indonesia
0: juga. Apa
2: selamat
0: kabar Singkil?
2: Seorang penyiar ya.
0: Sama-sama. Aham juga. bagaimana kabar orang ini?
2: Puji Tuhan. Kabar kalau di luar panas.
0: Panas.
2: Kalau di pribadi di diriku?
0: Oh ya.
2: Adem-adem.
0: Oh, biar jadi luar panas Kang, yang penting tuh di dalam jangan panas. Kong bagaimana dang ini?
2: Enjoy
0: saja. Enjoy saja. Nah, kalau di rumah bagaimana? Sudahkah terpasang?
2: Oh, bendera sudah dong.
0: Oh, sudah. Kalau di lorong bagaimana? Semua so pasang atau masih ada
2: lorong,
0: di satu dua?
2: Baru lima orang. Lima lain cari bulu. Di sini kan Mike itu DP bulu bambu banyak tuh pak orang begini kan banyak bulu.
0: Oh gitu
2: kita
0: ya.
2: Kita bilang nanti potong jo. Pasang. Orang bilang nanti kasih kata keluar.
0: Mau cari bulu kan?
2: Ibu baru orang mau ambil bulu di bawah.
0: Tapi herannya kalau
2: kadang kok perempuan yang mau cari bulu.
0: Iya itulah berbeda memang ya. Dan herannya memang kalau piala dunia nggak ada alasan seperti itu ya mungkin ya. Taruh biar mau taruh di tiang listrik dong. Itulah baiklah. Oke, okay. Yang penting so pasang Kang, Ibu Ratna ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Ibu Ratna
2: pasang, soalnya palak so bilang mbak pasang.
0: Kalau palaknya pasang, bilang dah.
2: Katanya nak mau dapat tuh bantuan.
0: Oh, begitu.
2: Mesti pasang dan kata orang sini kebanyakan banyak dapat bantuan.
0: Iya.
2: Jadi dia mesti pasang.
0: Jadi itu ada penyampaian.
2: Sebenarnya sepasang, no.
0: Jadi ada penyampaian dari Kathleen seperti itu ya?
2: Penyampaian dari mana?
0: Dari Kathleen, Pala, Ketua Lingkungan.
2: Iya, supaya dong orang tertarik dan mungkin stokong mau pasang.
0: Oh, begitu dong. Oke.
2: Okay. Pasang bendera.
0: Baik.
2: Dorang okay. Kan baru habis basen, so stok main.
0: Iya, baiklah kalau begitu. Mario Geklau, semata karenamu, Afgan cinta dua hati atau mau ajeng saat kau tak di sini. Yang mana?
2: Yang apa?
0: Ajeng, kedua, Afgan, Ajeng atau Mario? Oh, Afgan, Cinta Dua Hati.
2: Alah iya.
0: Atau yang mana?
2: Nggak ada cinta-cinta tuh, Bung Mike, itu juga mau dengar.
0: Cuma lagu kuat tuh.
2: Iya, mau dengar. Cuma lagu.
0: Cuma lagu, iya betul. Oke. Ya, silakan Cinta Dua Hati untuk siapa?
2: Untuk pertama tentunya buat orang tua yang bertugas, Bung Mai, terima kasih sudah angkat telepon. Semangat selalu walaupun cuaca panas, tapi di dalam adem-adem.
0: Asik.
2: Salam sehat selalu, sukses selalu, dan diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Lanjut, salam tiga orang spesial. Yang pertama, yang baru lewat tadi, ada Knipi Motor, terima kasih. Salamnya, ada juga PG Wondal di Tata Aran. Dan Pak Raiko yang ada di Leilom, dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu. Dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu Jo buat Bu Mai. Semoga ibadah ini dia. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat sore ya. Ibu Ratna di Singkil. Salam juga untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Singkil. Yang sementara mendengarkan Pro 1 RR Manado, selamat sore aja ya untuk Anda. Selamat menikmati hari Minggu. Kak Nanang, apa kabar? Kalau lagi monitor, salam kompak juga. Kak Nanang, sepasang bendera belum ini. Ada tolong P Bunda Darmita, ya, Bunda Kasanova. Selamat sore, kalau lagi dengar juga, salam kompak selalu ya. Semua aja yang ada di Wonasa, yang ada di Kombos. Apa kabar Kombos? Soalnya ada para dengar ini Kombos, Kang. Sibuk sto cari bulu, Kang. Ibu Feni, Pak Sartono, anak-anak dan cucu-cucu, selamat sore. Ada Ibu Esti Tuna juga, selamat sore. Semua juga yang ada di Wonasa, Kombos dan sekitarnya. Apa kabar untuk yang ada di Tuminting juga, Pak Li? Apa kabar, Pak Li? Ada Ros juga di sana, selamat sore. Ada El, apa kabar ini? Ada Pidi Pantes tuh nih, Kang. Ada Ibu Murija Latif ya, Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting, selamat sore ya, salam untuk anak-anak dan cucu-cucu juga, salam kompak, salam bahagia selalu. Ya baik, saya bacakan SMS dulu yang sudah masuk sore ini. Selamat sore Kak Michael, jawab topik belum pasang bendera, nanti tanggal 10 kata. Oh begitu ya. Oke, lagu Kafein, judul 3 kata, salam untuk Ibu Els, Ibu Ipin, Ibu Aurina. Ya, terima kasih Fika Kanaan.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana kau?
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: Mami.
1: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
0: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Kawan, kok habis nangis, Kak? Bah, siapa bikin gol?
4: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
3: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.
4: Iyo.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, itu ada kafein dengan tiga kata sudah mengantar kita di sesi terakhir untuk tiga penelpon terakhir. SMS WhatsApp ya, siap saya baca. Saya ke line telepon dulu, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
1: Indonesia banget.
0: Bu Naken, selamat sore juga Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Kayak lagu ya, Haryati.
1: Haryati dan kalau lagu.
0: Oh iya ketik, baiklah.
1: Beda. Sama.
0: Bagaimana cuaca di Bu Naken, hujan keras?
1: Aduh, keras sekali.
0: Tarang sekali di sana, Kang. Dapelnya juga dari sini.
1: Masih sama di mana-mana.
0: Tak kira kalau dekat pantai dingin.
1: Aduh, gimana? Bukan dingin, ini membara.
0: Oke. Apalagi angin-angin begini, Kang. Tubuh lu semua si ikat kuat-kuat yang sampai dia patah.
1: Ini, Bung Mike.
0: Aduh. Kok mbak dengar, deng apa ini kalau mati lampu begini?
1: Mobil 9, berapa? Nggak kasih apa di radio, Bung Mai.
0: Oh ya, di radio.
1: 94,5.
0: Oh, 94,5.
1: Kalau di Bunai sini kan, Bung Mai, boleh. 88,2 juga boleh. 94,5 boleh.
0: Oh ya?
1: Semua boleh.
0: Oh, semua boleh, oke. Okay.
1: Iya, semua dapat.
0: Kong, itu bulu so ika kuat-kuat, yang kaki so patas. Oh,
1: kemarin.
0: Oh, iya.
1: Dari tekan sebelum-sebelumnya. Kalau so kasih tahu jadi antisipasi. Jadi okay. Sudah aman.
0: Bendera aman merah putih, umbul-umbul toh, Kang, kasih iya. Kasih rame dang tuh rumah iya, deng bendera.
1: Namanya juga hari kemerdekaan.
0: Hari jadi.
1: Merdeka.
0: Namanya menjelang hari jadi toh.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Baik. Kita langsung ke lagu karena sudah sesi terakhir masih dengan Mario. Semata karenamu ajeng saat kau tak di sini atau mau keris pati tak lekang oleh waktu.
1: Kalau antara dua itu kita pilih ajeng jo.
0: Ajeng jo?
1: Antara Mario dengan ajeng.
0: Ajeng aja jo, oke. Okay. Iya. Baik, silakan.
1: Salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap semangat.
0: Yo, buat pasti.
1: Terbaik buat semua keluarga yang ada di rumah, pulang sebentar ketemu dengan istri.
0: Amin.
1: Dan kedua anak. Dua kan?
0: Dua, no.
1: Iya, kedua dekat selamat.
0: Iya, tidak terima kasih.
1: Apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada seorang ibu cantik, Ibu Jane. Yang ada di RMAD, dia apa kabar, Ibu Jane? Salam sehat, bersama keluarga, salam kompak, biar cuma di udara. Yang kedua, ada Bung Benijo yang ada di Bolmu, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Mama Yulinda yang ada di Pak Ilang. Semoga ada sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, okay. Terima kasih Bu Haryati, perwakilan dari Bu Naken. Saudari Kelemarin kata ada pasang, sudah apa bilang? Terima kasih ya buat Ibu Haryati. Kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aurina Tataharan 2.
0: Oh ya, oke. Okay. Apa kabar Ibu Aurina?
2: Baik.
0: Baik. Ya, kita langsung ke topik.
2: Baik. Di sini kok 88,2 sama 94,5 tidak ada.
0: Jadi mendengarkan melalui
2: sekian
0: apa ini?
2: Sekian lama kita pakai RRI. RRI digital.
0: Oh, ini digital. Kan oh ya, iya, di ponsel ya.
2: Cuma komisin dulu.
0: Iya, betul.
2: Waktu sebelum kita berangkat.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Jadi pakai di Jakarta, ini pakai lagi di Manado.
0: Oke, siap. Baik, Ibu Aurina, karena sudah di sesi terakhir, kalau Ibu Aurina gimana? Di tataran 2 so mulai pasang bendera semua atau bagaimana? Di rumah dang? Bagaimana?
2: Sudah.
0: Sudah semua. Rata-rata semua sudah. So pasang di sana.
2: Kalau orang tinggal umbul-umbul.
0: Oh, tinggal umbul-umbul.
2: Soalnya si Si Isan ada cari bulu.
0: Oh, lagi cari bulu. Oke. Baik.
2: Bulu-bulu sih ada.
0: Oke. Baik. Kita langsung ke lagu. Ya, Mario Geklau, Semata Karenamu, Krispati Tak Lekang Oleh Waktu, atau ya, Ku Ingin Setia dari Armada. Yang mana?
2: Armada.
0: Armada, Ku Ingin Armada. Setia. Oke, baik. Silakan kirim untuk dua orang.
2: Ketawa lagi.
0: Iya.
2: Gimana?
0: Iya, silakan dikirim untuk dua orang. Tadi sudah disebutkan satu kan?
2: Siapa?
0: Iya, Ison kan tadi sudah disebut tadi.
2: Oh iya.
0: Iya, oke.
2: Nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Jadi, buat Bung Mai, terima kasih sudah angkat teleponnya Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Yang pertama, bukan pertama deh, tinggal dua kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi ibu Nike di Leilang. Terus, makasih salamnya, terus ibu, terus Esther Lita di Birian, terima kasih salamnya. Kembali ke Bung Mai. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam untuk Bro Zoni, Ibu Keke Wondal, Pak Polce. Ada Torang P, Ibu siapa kote? Ah, saya sering lupa ya yang ngirim-ngirim SMS itu. Iya, Ibu Marsi Watumea, Kang. Ibu Ellen Tondano juga, selamat sore ya. Kita ke penelpon terakhir, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Pro 1, selamat sore Bang Maik. Waduh, susah jari-jari keping.
0: Selamat sore juga.
3: Selamat hari Minggu Bang Maik.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Bagaimana?
3: Bang Maik, ya delay.
0: Delay, oke. Okay.
3: Agak susah juga.
0: Iya. Kalau begitu kita langsung ke topik, gimana kalau Ibu Natali? Iya.
3: Kalau di Palu Mbak Wen sudah mulai pasang, dari kemarin juga pasang bendera, tapi di rumah sini belum pasang karena enggak ada laki-laki.
0: Hah? Enggak ada laki-laki.
3: Kalau di rumah sini belum ada laki-laki, bapaknya ini anak ada
0: Jadi kalau
3: sana ya, Morowali.
0: Kalau kalau bapaknya enggak pulang sebulan begitu, enggak pasang berarti ya.
3: Oh enggak, nanti panggil ada yang panggil orang suruh pasang, nanti orang gereja yang panggil. Serame sini Pak Mai, di lapangan wali kota, saya lihat tadi, udah banyak sudah bendera dipajang di depan.
0: Baik, jadi itu menjadi satu kebanggaan berarti ya.
3: Toko-toko. Iya, okay, iya Bang Mai.
0: Oke, kita langsung ke lagu karena sudah sesi terakhir. Ibu Natali, ada Mario Geklau, Semata Karenamu, Krispati Tak Lekang Oleh Waktu, atau mau... Aura Kasih Jangan Bilang Siapa-Siapa.
3: Oh, yang ketiga Jangan Bilang Siapa-Siapa ya, Bang Mai.
0: Jangan bilang, oke. Okay. Jangan kasih tahu pas-apa-apa, dan Kang.
3: Okay. Iya, jangan bilang.
0: Iya.
3: Oke, Mas Salam ya. Yang pertama yang baru lewat tadi, Sister
0: iya.
3: Ibu Aurina di Bapak Arat, terus. Ibu Aurina ini. Selamat salam ini, Ibu Aurina. Selamat sore ya, salam sehat.
0: Yeah.
3: Selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu ya, Ibu Aurina. Terus yang kedua ada... Bung Etus ya Bang Mike, tadi kemarin lagi bahas salam, makasih ya salamnya, semoga ada sehat-sehat bersama keluarga di rumah. Yang ketiga ada Frankie juga tadi yang ada bersalam, salam balik Frankie, salam buat keluarga yang ada di rumah, buat Bang Mike tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Bang Mike, selamat

Akhirnya Ibu Natali, penelpon terakhir 100% Indonesia, saya akhiri sampai di sini. Saya bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Ini ada yang bertanya ya dari Ibu Silvana. Iya, oke, mohon maaf ya Ibu Silvana, memang ini siaran terestrial di 88,2 sampai sekarang memang belum bisa mengudara karena masih dalam taraf perbaikan ya. Jadi mohon maaf untuk kekurang nyamanannya. Ya, bisa dengar RRI kan melalui RRI digital dan juga aplikasi rri.co.id streaming ya. Oke, baik. Kemudian saya ke teling, ada Ibu Agnes. Selamat sore, Pro 1 100% Indonesia, Indonesia banget. Siap, sudah Pak Lurah. Sejak kemarin malah sempat patah bulu akibat angin paper buatan. Pak Lurah, apa topik sore ini so termasuk sidak for warga Pro 1? Iya, betul. Bung Mike, selalu banyak rezeki, bahagia dan diberkati bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Tiga spesial Ibu Ratna di Singkil, .. Ibu Haryati di Bunaken, .. Ibu Natalia di Palu, .. Salam sehat selalu, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. Bung Mike, makasih. Dan selamat sore ya. God bless you. Oke, sudah saya baca ya Ibu Agnes. Tinggal ditunggu lagunya. Nanti diputar Pak Lurah. Oke, baik. Terima kasih yang sudah gabung ya. Baik di line telepon, di SMS dan juga WhatsApp. Semoga tetap happy, bahagia. Dan pastinya pendengar ya, memasang bendera di bulan kemerdekaan menjadi bentuk nyata bahwa kita tidak pernah melupakan sejarah. Dengan berkibarnya bendera merah putih, kita pun menunjukkan bahwa semangat perjuangan masih hidup dalam hati setiap warga. Ya, sebenarnya nggak perlu tunggu tanggal berapa, tanggal 1 itu sudah wajib sebenarnya ya sebagai warga negara. Ya, untuk membuktikan rasa cinta terhadap tanah air. Ya, karena itu mari kita jadikan bulan Agustus ini sebagai momen untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan. Mari kita kibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan. Dan kita jadikan bulan Agustus ini ya sebagai rasa untuk menghormati jasa para pahlawan, mempererat persaudaraan ya, dan memperkuat tekad kita untuk membangun bangsa kita tercinta lebih maju lagi ya, bekerja sama karena mencintai Indonesia tidak selalu harus dengan hal-hal yang besar ataupun harus mengacungkan senjata dan sebagainya, tapi terkadang dimulai dari tindakan sederhana. Memasang bendera merah putih. Ya, karena dengan penuh rasa hormat ya, kita pun sudah ikut menjaga martabat dan kehormatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, lagu-lagu yang mau turun sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita untuk 100% Indonesia. Ya, kita lanjutkan nanti di Manado sore hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Tahukah anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit? Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Iya baik, berikan demikian ada Mario Geklau ya, semata karenamu lagu-lagu yang sudah terrequest juga sudah saya putarkan semuanya. Ya, kita lanjutkan Manado sore ini berikan seperti biasa musik informasi spesial melengkapi sore Anda ya. Cuaca masih terasa ya, terik panasnya. Ya, sambil menikmati juga suasana santai ya, menikmati secangkir kopi, ngeteh juga, ataupun ditemani dengan berbagai cemilan-cemilan ya, semoga dapat menambah kebahagiaan Anda ya di sore ini, baik bersama keluarga atau mungkin yang lagi santai bersama rekan-rekan teman kerja Anda. Oke, baik pendengar, saya punya informasi menarik ini terkait dengan ya kegiatan HUT upacara, ya upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia di istana ya. Kalaupun ada yang tertarik, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 8.100 ya untuk masyarakat yang akan mengikuti atau menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 di Istana Negara Jakarta. Dan ya, pemerintah menyediakan kuota ya bagi masyarakat ya untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka di sore hari. Jadi sebagian masyarakat bisa memperoleh undangan melalui mekanisme war ticket yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Dan mekanisme serta jadwal pelaksanaan war ticket ini akan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah kemudian ya. Dan pemerintah juga menyampaikan informasi ini melalui konferensi pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat kemarin. Targetnya itu sekitar 8.100 peserta yang dipilih ya sebagai simbol peringatan HUT ke-81 tahun 2026 ini ya. Dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi ya mengenai tata cara pendaftaran yang segera akan diumumkan oleh pemerintah. Ya, dan pendengar ya, sebagai referensi masyarakat bisa melihat mekanisme pendaftaran yang diterapkan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, namun ketentuan tersebut masih juga bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah tahun ini. Nah, pada penyelenggaraan sebelumnya peserta wajib mengisi data pendaftaran secara lengkap ya, untuk seluruh peserta juga harus ada mengikuti proses verifikasi yang dilakukan panitia. Dan peserta yang lolos verifikasi akan memperoleh informasi pengambilan undangan fisik, dan panitia juga akan menyampaikan ketentuan seperti apa kehadiran sebelum pelaksanaan upacara. Dan untuk beberapa dokumen dan kebutuhan yang perlu disiapkan ya dari sekarang itu diantaranya kartu identitas yang masih berlaku, data pribadi sesuai dokumen resmi, foto diri sesuai dengan ketentuan pendaftaran, nomor telepon aktif, alamat email yang aktif, perangkat untuk melakukan pendaftaran secara daring, kemudian koneksi internet yang stabil saat pendaftaran dibuka. Nah, jadi pada penyelenggara sebelumnya, peserta itu wajib mengambil undangan fisik sesuai jadwal panitia ya, dan pengambilannya setelah seluruh tahapan verifikasi selesai. Dan masyarakat pun diimbau menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan pendaftaran tahun 2026 ini ya. Oke, itu informasi terkait dengan persyaratan ya bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kenangan terindah ya. Demikian Elva Singers kembali sudah hadir melengkapi sore Anda. Semoga hari ini boleh menjadi kenangan tersendiri ya. Untuk dijadikan apa ya, sebagai pelajaran ya, untuk Anda kembali bisa memasuki pekan besok ya dengan penuh semangat. Ya, dan sambil ngopi di sore hari ini ditemani dengan lagu-lagu yang terus saya hadirkan untuk melengkapi sore Anda. Semoga dengan perpaduan aroma kopi dan musik ya bisa apa ya, boleh menjadi ruang untuk Anda merenung, mengingat perjalanan hidup dan juga tentu mensyukuri setiap langkah yang sudah Anda lewati sampai hari ini. Oke. Okay? Baik, pendengar, masih ada beberapa lagu spesial saya hadirkan sampai di menit ke-15 dari pukul 17 ya. Nanti setelah itu saya akan temani Anda spesial untuk kaum muslimin dan muslimah lewat program religi. Lagu-lagu religi Pop Islam nanti siap hadir melengkapi ruang dengan Anda juga. Dan sebagai informasi ya, untuk kumandang azan maghrib nanti sebentar atau hari ini ya, untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebih 55 menit.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

101. Oke, baik pendengar, masih tersisa Titik Kamal, Jatuh Cinta. Itu lagu terakhir ya untuk menemani suasana sore Anda. Dan nanti setelah itu saya ajakkan untuk kita lanjutkan Manado Sore. Kami akan menyapa untuk anak-anak muslimin dan muslimah dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di sore hari ini.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat sore pendengar untuk Anda ya, spesial kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Demikian ya, ada Sabian dengan Aisyah, istri Rasulullah ya, sudah melengkapi suasana sore Anda ya, sebagai persiapan untuk beribadah di sore ini. Sekali lagi sebagai informasi, kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17.55 menit. Masih ada beberapa lagu religi ya, siap hadir untuk menemani sore Anda.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pada semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau bawa agama, dampaknya cepet banget.
0: Padahal niatnya cuma share ya?
1: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, mengakhiri kewarasan kita untuk sore ini ya dengan lagu-lagu religi. Masih saya hadirkan satu lagu dari Velin Ratu dengan judul Taubat. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore kembali, serangkaian musik informasi hadir melengkapi malam Anda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
10: Aku genteng mas.
11: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
12: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
9: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu suka taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Sambil menikmati makan malamnya, pendengar ya, saya masih terus temani dengan lagu-lagu spesial ya untuk menemani suasana malam Anda. Dan pendengar, saya punya informasi ya sekali lagi terkait dengan bagaimana kita membijaki kondisi cuaca ya di akhir-akhir ini terkait dengan kemarau panjang. Dari BMKG mengingatkan masyarakat ya tetap waspada terhadap dampak El Nino 31 Juli sampai 6 Agustus 2026 ya, karena kondisi ini semakin menguat berpotensi memicu kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan BMKG melaporkan dampak musim kemarau memang mulai terlihat ya, seperti kekeringan yang terjadi di berbagai daerah, dan terdeteksi sekitar 1729 titik panas ya dengan tingkat kepercayaan sedang. Ya, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan ya, pendengar, terdapat 117 titik panas juga dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebagian besar itu ada di Papua dan Maluku, sebanyak 85 titik. Di Kalimantan 25 titik, di Sulawesi 4 titik, ya, dan Nusa Tenggara 3 titik. Dan BMKG menjelaskan kondisi iklim global memang masih didominasi oleh El Nino kuat, ya. Dan diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah, ya. Namun meski begitu, hujan lebat juga tetap masih berpotensi terjadi secara lokal ya akibat dinamika atmosfer regional. Fenomena yang dipengaruhi juga aktivitas Maden

Julian, gelombang Rossby, gelombang Kelvin, serta bibit siklon tropis, ya, di mana seluruh faktor dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Dan BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia untuk mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan ringan, namun potensi hujan lebat hingga sangat lebat itu berstatus peringatan dini siaga itu masih berpeluang terjadi di bagian Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Nya makan gorengnya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nggak bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Ya baik, berikan kolaborasi Ahmad Dhani dan Dewi Persik ya dengan lagunya Diam Diam ya, sudah hadir lagi menemani Anda yang mungkin saat ini lagi menikmati makan malam. Ya baik, berikan makanan memang menjadi kebutuhan pokok ya, yang tentu harus kita jaga kebersihannya, kenyamanannya, keamanannya. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari memang masih sering kita jumpai makanan yang karena dibiarkan terbuka ya, sehingga mudah dihinggapi lalat. Iya, pendengar, lalat memang serangga yang begitu mengganggu ya, apalagi saat makan ya, tanpa kita sadar ya mereka ya seringkali siap untuk menghinggapi makanan kita ya kalau tidak dijaga. Dan sebagian orang menganggap lalat hanya gangguan kecil yang tidak berbahaya. Ya, makanan yang sudah dihinggapi pun masih dianggap aman ya, terlebih lalat hanya sekian detik ya padahal mendaratnya. Nah, tapi mungkin sebagian lain menilai meski sebentar saja makanan yang sudah dihinggapi itu tidak dianggap lagi layak untuk dimakan. Iya, tapi namun ya pendengar, ya lalat memang tidak sekedar terbang ya, hinggap pada makanan kemudian pergi begitu saja. Ya, permukaan tubuh mereka itu mengangkut kontaminan yang bisa meracuni makanan. Ya, itu ya memang kenyataannya, karena lalat rumah itu bisa memindahkan kuman yang mereka ambil dari sampah atau kotoran hewan ya, atau permukaan yang terkontaminasi yang melalui kaki atau tubuh mereka. Ya, nah, pendengar, mulut lalat itu hampir mirip dengan spons, ya, spons dapur yang bekas yang bau, kotor dan penuh bakteri. Nah, lalat hijau atau lalat biru itu dinilai sangat bermasalah karena mereka berpindah-pindah dari di antara tempat-tempat yang kotor, ya. Nah, meski cuma hinggap sebentar, selalu pasti ada potensi kontaminasi karena lalat bisa dianggap bisa hinggap dimanapun dan bisa membawa kontaminan. Ya, jadi disarankan mungkin kalau makanan ya ketika dihinggapi lalat ya mungkin langsung dibuang saja kan, dibuang saja ya. Karena ketika lalat sudah mendarat pada makanan berulang kali ya, atau ada kotoran atau telur lalat itu terlihat pada makanan, sudah pasti ada kuman yang sudah ditebarkan ya di makanan yang dihinggapinya ya. Oke, baik pendengar. Saya masih punya satu lagu terakhir, saya coba pilihkan dari Bondan Prakoso Kita Selamanya. Nanti setelah ini Anda akan dengarkan Rama Radio, kali ini persembahan dari RRI Jember dengan judul Craig Giver.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya, gimana dong? Masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Noh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng. Kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adekmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita, kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya, kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek. Capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
1: Enggak.
3: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
3: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
0: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
2: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
2: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
2: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
3: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
2: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
2: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
3: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
2: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
0: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
3: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
3: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
2: Serius, nak? Memang bisa?
3: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
3: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
3: Bu, obatnya.
2: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
3: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1,

0: satu.
1: Kadang-kadang nenek suka nangis sendiri, nangis lagi.
2: Nangis saya Pak tiap malam. Melihat anak, melihat ibunya Pak.
3: Kasih ketika hati, rasa dan jiwa serta

0: mau dioperasi itu di Sabaran
1: ditentukan. Iya baik pendengar, nanti berakhirnya untuk muter kasih ya dari One Fall sekaligus tuntaskan kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu hiburan. Ya setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan sekaligus mengakhiri Manado sore ini dengan menyapa Anda umat Kristiani lewat kidung-kidung rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nyanyi.

0: mau dioperasi itu di Pesabaran tidak diterima, mau dioper di Cipto di sana juga nggak diterima.
1: Kalau ada mudanya
0: obat operasi mati uang dari mana pak?
1: Dengan jajan
0: permakan susah gitu
1: kata-kata saya pak.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bapak sungguh baik, demikian ada pujian dari Nikita ya. Kembali sudah memberkati Anda di malam hari ini ya. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri pengulangan saya untuk Anda, masih tersisa Sari Simorangkir ya, dan juga nanti ada James Victor. Ya, dan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, program 1 RRI Manado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita simak bersama penyampaian warta berita. Sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kirim-kirim pujian malam hari ini ya boleh menambah sukacita Anda bersama keluarga. Saya Mike yang bertugas undur pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan-Mu setiap waktu.

Bapa, Engkau yang kunantikan setiap saat. Kurindukan jamahan tangan-Mu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tambang waktu

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
1: Kan, kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu ya. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
5: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
1: bang? Apa? Enggak dong, masa pemerintah ngakalin?
5: Ngakalin dalam artian positif?
1: Ya, enggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti pak 2008 kan berlaku kan batas akhirnya 2008 gitu ya pada 2008 aja kalau ini udah dibahas ini kok maksudnya kita capek aja kerja jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas tinggal finalisasi kalau berubah semua nanti ya buru.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Anin Falahuddin Makhrus atau Gus Anin meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
6: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhub, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
7: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
6: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
8: Baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumenep masih terus berlanjut dan berdasarkan masih terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
10: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
11: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
9: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta pihak pengembang, dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
12: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
13: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
12: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
13: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
14: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicir ke selapapan, tetap busuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. dan sampai suaranya yang seperti dulu gitu. Nah, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar banyak, terima kasih.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
15: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
16: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
15: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
16: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maures Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
17: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
16: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not
18: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
19: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
18: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
20: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
18: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
21: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
22: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
21: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
23: Saya setuju.
21: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
24: 6 miliar.
21: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
22: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
22: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B, akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kita kembali lagi di Jakarta sore ini, pendengar. Kita akan tuntaskan kebersamaan sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Anda yang sore hari ini mungkin ingin berbagi informasi bersama dengan kami tentang kondisi cuaca tempat Anda gimana nih sore hari ini nih. Yang kita harapin sih hujan ya, karena udah lama nggak hujan untuk Jakarta. Tapi kemarin kabarnya berapa hari yang lalu hujan tuh Jakarta sebelah mana ya? Karena kalau di Jakarta Pusat kayaknya masih terang aja gitu, masih gerah aja gitu ya, walaupun malam hari. Kalau siang mungkin sempat ada sedikit berawan gitu, tapi kalau misalnya sampai sore tuh Jakarta Pusat ya udah lama nggak turun hujan. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah sudah mulai turun hujan juga? Ada hujan gitu ya beberapa hari terakhir ini atau bagaimana? Silakan Anda sampaikan di Jakarta sore ini. Good.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, nambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten lewat Max Havelaar. Dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Mana do malam ini masih menemani Anda? 0821-9583-5080 untuk Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Apa kabar Pak Aco?
1: Ada sehat-sehat.
0: Kok langsung ketawa Pak Aco, ada apa nih?
1: Soalnya bakso lama baku dapa.
0: Di udara kan? Lagi sibuk ya Pak Aco ya?
1: Ya, bilang sibuk juganya, gak biasa-biasa.
0: Syukurlah. Gimana kabar anak di Manado? Keluarga sehat semua?
1: Ada sehat semua anak-anak di Manado.
0: Syukurlah. Pak Aco?
1: Ya.
0: Malam hari ini kalau kita berbicara masa lalu yang sudah cukup lama, kira-kira Pak Aco masih ingat gak?
1: Masa lalu?
0: Mm-mm. Kapan?
1: Tentunya banyak masa lalu,
0: nah. Nah, biasanya kan dulunya saya suka menanyakan cerita sedih, cerita lucu, iya kan Pak Aco ya?
1: Ah, gimana?
0: Biasanya kan saya menanyakan cerita lucu, cerita sedih. Nah, malam hari ini saya ingin bertanya, di masa lalu kapan terakhir Pak Aco pernah sangat amat marah? Masih ingat nggak?
1: Masih ingat ya.
0: Boleh disebutin kapan, tahun berapa mungkin, di momen apa?
1: Waktu masih di tahun 80-an itu.
0: Pernah marah banget ya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Boleh tahu nggak, Pak Aco?
1: Waktu sampai saya berjalan dari rumah, tinggalkan rumah, marah sama orang tua juga.
0: Ini nih, marah sama orang tua kok bisa ya?
1: Karena ada sesuatu yang nyandak baku masuk cerita begitu di rumah sampai.
0: Biasalah ya.
1: Ya. Lebih baik menjauh daripada lebih apa? Lebih rumit dan lebih masalah.
0: Siap. Berapa tahun baru bisa marahnya hilang atau bisa memaafkan?
1: Kira-kira Mbak Pris 2 tahun lah baru.
0: Wah, pulang. Cukup lama ya.
1: Cukup lama.
0: Baik. Terima kasih Pak Aco untuk inspirasinya malam hari ini. Walaupun marah tapi ada ujungnya ya. 2 tahun walaupun bukan waktu yang cukup singkat begitu. Silakan Pak Aco, mau lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja Mbak Pris ya.
0: Malam hari ini ada Dian Pramana Putra dengan Gadis di Kafetaria, Ermi Kulit dengan Pasrah, dan ada Bimbo Melati Putih. Yang mana?
1: Apa Bimbo tadi?
0: Ada Melati Putih.
1: Itu juga.
0: Boleh. Untuk siapa langsung? 3 orang Pak Aco.
1: Ya, pertama-tama buat istilah yang lagi tugas, terima kasih atas telepon. Dan 3 spesial malam ini, pertama-tama ada di Manado, anak dan cucu yang ada di Manado, selamat malam. Kalau Bapak dengar ini, salam dari Bolmut. Dan yang kedua ada seorang Ibu Elizabeth. Selamat malam Ibu Elizabeth. Apa kabar? Dan yang ketiga ada seorang Ibu yang ada di Toli-Toli.
0: Oke.
1: Ibu siapa kok ini?
0: Ibu Natalia kah?
1: Iya, yang sering masuk.
0: Natalia?
1: Ibu Natalia.
0: Baik.
1: Selamat malam Ibu. Terima kasih. Salam. Dan yang lain-lain, yang ada Bapak salam, nanti juga lain kali.
0: Oke.
1: Kembali ke Fris yang bertugas malam ini. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Pak Aco sudah bergabung dan menceritakan ternyata pernah marah juga ya. Walaupun disampaikan Pak Aco tadi, marahnya paling terakhir yang diingat, yang paling berkesan mungkin, adalah marah di tahun 80-an. Marahnya ke orang tua malah ya, waduh. Privacy untuk ceritanya, katanya ada sesuatu dan lain hal pendengar. Namun saya ingin mengingatkan Anda kembali, bukan untuk marah kembali, tapi ternyata saya ingin mencari tahu kurang lebihnya pendengar, berapa kurun waktu yang dibutuhkan untuk Anda hilang marahnya, atau katakanlah bisa memaafkan orang tersebut ya. Halo, selamat malam. 0821 9358 0800. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
2: Pak Li, di Dumingping.
0: Pak Li, apa kabar?
2: Kabar ada baik-baik selalu, sehat walafiat. Cuaca panas sekali.
0: Wih, panas?
2: Ya, tuh dinding beton kalau mau rabat masih bau uap panas.
0: Luar biasa malam hari ini panas ternyata di Tuminting.
2: Dinding rumah itu sampai sekarang kalau dipegang begini masih bau uap panas. Bersila, iya.
0: Oke deh Pak Li yang lagi kepanasan.
2: Iya.
0: Kira-kira Pak Li kalau misalnya peristanya, momen Pak Li terakhir kali marah atau marah yang paling berkesan itu di tahun berapa? Masih inget gak?
2: Tahunnya so lupa, cuma tapi, pernah momennya? Masih ingat pernah aku marah dengan teman.
0: Oh
2: iya.
0: Zaman Pak Li usia berapa tuh?
2: Kira-kira 25 tahun yang 25, umur 25 tahun.
0: Umur 25, marah ke teman begitu ya.
2: Ada dengan sesuatu urusan dengan teman, tapi janjinya tidak tepat, ditunda-tunda, akhirnya saya marah.
0: Wah, ternyata Pak Li yang sangat humble ini, sangat ramah ini bisa marah juga Pak Li.
2: Semua saya kira peristilah semua orang bisa marah kan.
0: Iya sih, benar.
2: Kalau ada yang benar, rasa benar, tentu kan bisa marah yang salah itu.
0: Betul.
2: Iya, kira-kira Pak gitu kan.
0: Kalau Pak Li di usia 25 tahun itu berapa lama sampai bisa hilang marahnya atau memaafkan orang tersebut?
2: Aduh, sampai
0: lama.
2: 10 tahun.
0: Wah, 10 tahun.
2: Iya, hampir 10
0: lama
2: tahun
0: sekali.
2: Baru bercerita ulang kembali.
0: Itu boleh tahu enggak di momen apa sampai ngobrol lagi?
2: Bisa ketemu ulang karena waktu itu ada ke pesta. Ke pesta orang pernikahan. Terus di dalam pesta itu ketemu dengan orangnya itu, temannya. Terus dia ketawa langsung tegur sama Pak Li. Jadi Pak Li punya marah yang lama itu
0: langsung hilang.
2: Langsung hilang.
0: Wah, keren banget.
2: Terus akhirnya Pak Li tersenyum lagi.
0: Wah,
2: ya.
0: Iya sih.
2: Terus dimaafkan.
0: Kalau ada yang duluan, pasti suasana bisa langsung cair, Pak Li ya.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, terima kasih ceritanya Pak Li. Luar biasa loh ini. Silakan untuk lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Priscilla, saya coba mancanegara.
0: That's what friends are for. Ini dari Dionne Warwick and Friends. Ada juga Diana Ross, One Shining Moment, dan Cyndi Lauper dengan Time After Time. Yang mana?
2: Saya coba yang ketiga.
0: Boleh. Untuk siapa langsung? Tiga orang.
2: Oke, tentu yang pertama buat Priscilla yang sedang bertugas, angkat Pak Li telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan. Amin.
0: Amin.
2: Ya, sama-sama. Mau salam tiga spesial malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Aurina yang berada di tataran 2 Tondano. Selamat malam Ibu Aurina, apa kabar? Dapat salam dari Pak Li di Tuminting, salam sehat, salam persahabatan selalu. Yang kedua, ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat malam Pak Franky, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, ada Vero di Pumoro. Selamat malam Pak Vero, di Banjir apa kabar? Salam sehat, salam bahagia selalu. Yang lain-lain nanti jo berikut. Kembali ke Priscilla, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih. Pak Li yang ada di Tuminting, terima kasih Pak Li untuk ceritanya.

tahun, ada yang 10 tahun begitu ya. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Kita sedang bukan cerita lucu dibicarakan kali ini atau kenangan-kenangan yang sedih, tapi momen-momen yang sangat amat manusiawi, emosi dasar yang memang sebagai respon tubuh kita, pikiran kita begitu ya. Ketika ada situasi yang dianggap mungkin tidak adil atau mengancam. Jadi sebenarnya ini bentuk self-defense kadang-kadang marah ini. Jadi kita melihat pendengar banyak sekali penyebab-penyebab umum di masa lalu mungkin yang pernah membuat Anda marah. Silakan nanti bagikan jika berkenan bersama kami di Ruang Rindu. Saya putarkan dulu lagu yang sudah diminta Bimbo Melati Putih dan Cindy Lauper nanti dengan Time After Time. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: 94,5 FM Pro 1 dari Manado. Kanal informasi dan inspirasi. This is Cyndi Lauper with Time After Time. Lagu yang cukup ikonik pendengar dari Cyndi Lauper pertama kali dirilis dalam album debutnya She's So Unusual di tahun 1983, lebih tepatnya di 14 Oktober, yang kemudian dirilis secara resmi sebagai single kedua pada awal tahun 1984. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini bersama Pro 1 082195835080, membahas terkait dengan kemarahan. Waduh, ngeri sebenarnya dengernya, tapi sebenarnya lebih ke anger management sih ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Priscilla.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Bu Natalia di Palu, Mbak Pris.
0: Bu Natalia, gimana kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Mbak Pris, gimana? Selamat hari Minggu ya, Mbak Pris.
0: Happy Sunday, saya baik juga, puji Tuhan. Gimana Ibu Natalia, kalau Pris tanya kapan terakhir atau paling marah yang punya kesan diingat sampai sekarang, masih ingat gak kira-kira?
1: Tapi kalau tahunnya saya selalu lupa, tapi saya jarang marah sekali gitu, Mbak Pris.
0: Ada sih, marah-marah gitu. Ada orang yang jarang marah memang.
1: Iya, Mbak Pris, betul. Sungguh mati, saya jarang sekali marah gitu, marah sekali gitu. Paling dulu Mbak Pris ya, anak-anak saja kalau pulang sekolah lambat begitu. Nah, itu saya marah, tapi enggak marah juga seperti sudah mau itu, tidak, Mbak Pris. Paling maksudnya saya cuma marah, kenapa lambat pulang gitu.
0: Maksudnya ketika,
1: tapi kalau marah sekali tidak.
0: Ketika itu marah-marah seorang ibu yang setiap hari normal begitu ya, anak-anak bikin kesalahan, yang pulang terlambat kalau
1: itu saja, Mbak Pris.
0: Kalau marah yang lebih dalam, misalnya ke seseorang, sahabat atau bahkan keluarga, saudara, ada nggak?
1: Oh, enggak pernah saya marah dengan apalagi saudara, enggak pernah, Pris.
0: Wah, baik sekali.
1: Enggak pernah kita baku-baku marah, Mopia. Memang dilihat orangnya dulu dong.
0: Emang saya juga ada sih beberapa atasan saya sekarang ada sih yang begitu. Saya ngelihatnya tidak pernah marah.
1: Aduh, Mbak Pris, terus saya dapat pasangan ya, mantan pacar juga pendiam lagi orangnya. Jadi sudah sama, Mbak, diam-diam.
0: Jarang marah.
1: Terus saya, Mbak Pris, kalau marah begitu saya paling cuma diam-diam begitu. Terus saya nak tahan baku marah lama begitu, Mbak Pris. Umpamanya baku berdiam gitu, saya tuh langsung tegur.
0: Oh, jadi
1: nak tahan saya marah lama-lama begitu, Mbak
0: jadi
1: Pris.
0: Jadi sebenarnya langsung disampaikan tanpa harus marah gitu ya. Tapi langsung disampaikan secara langsung dengan tidak marah-marah.
1: Tidak marah-marah deh. Nggak boleh kalau banyak marah-marah, nanti cemberut-cemberut muka jadi cepat tua.
0: Nah, itu dia. Oke, Ibu Natalia, terima kasih sudah menanggapi topik kita malam hari ini. Sekarang lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu manca aja, Mbak Pris.
0: Mancanegara tadi ada Dionne Warwick dengan That's What Friends Are For. Ada juga Diana Ross, One Shining Moment.
1: Oh, Diana Ross aja, Mbak Pris.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Oke, salam yang pertama ada Pak Aco di Bolmut. Selamat malam Pak Aco. Salam sehat ya, harapan juga ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Terus ada Ibu Haryati yang ada di Punya Bunaken. Selamat malam juga, salam sehat, salam kompak selalu, salam persahabatan. Dan yang ketiga ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Selamat malam Fiona ya. Salam sehat, salam manis, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu Mbak Pris. Tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu ya. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke,
1: makasih Mbak Pris, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Ibu Natalia dari Toli-Toli lagi di Palu kayaknya sekarang ya. 082195835080. Enggak ada katanya marah yang begitu berkesan sampai bertahun-tahun ternyata. Wah, luar biasa sih pengendalian dirinya. Tapi ya itu dia, seperti yang disampaikan sebelumnya, pasti ada orang yang pernah marah juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Siapa di mana?
2: Memori lewat laju.
0: Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan ibu Nike di Leilem.
0: Bu Nike di Leilem. Bu Nike, sudah dengar topik kita malam hari ini?
2: Topik. Bagaimana topiknya?
0: Dari tadi saya sempat, biasanya kan kita cerita lucu, cerita sedih di masa lalu. Nah, kalau malam hari ini Bu Nike, kalau peristanya Ibu Nike tuh pernah marah tidak di masa lalu yang sampai bertahun-tahun mungkin, atau agak paling berkesan begitu, pernah tidak? Masih ingat gak kapan?
2: Oh, masih ingat. Wah. Saya gak pernah marah, no.
0: Wah, pemarah. Tahun berapa Bu Nike masih ingat?
2: Baru itu tahun lalu.
0: Tahun lalu. Ini ceritanya privacy ya? Marah sekali ya?
2: Memang marah sekali. Riki dan waktu ini mulut dan mulut.
0: Waduh, seperti yang viral-viral di media sosial ya?
2: Iya. Yes. Tapi sebenarnya Indonesia nggak tahu dan marah-marah begitu. Tapi... di musuh ini yang mau undang, no, oh begini. Hmm. Wah, terpaksa saya ya balas dengan marah tarik, no,
0: itu. Nggak ada jual, kita beli.
2: Marah juga.
0: Diundang loh. Ibu Nike, tapi berapa lama marahnya? Sampai sekarang kah masih belum berbaikan atau?
2: Ya, cuma di tahun lalu, setelah semua hari Natal, ya balik. Baik hati.
0: Wah,
2: kepada saya.
0: Keren. Memang ya, momen-momen seperti hari raya itu bisa merubah itu. Hati basudara, seseorang. Wah. Oh, basudara. Tapi sudah sebaik-baik itu sekarang?
2: Sudah.
0: Keren.
2: Sudah. Keren.
0: Punya hati yang luar biasa baik begitu ya, untuk perbaikan lagi. Oke deh, Ibu Nike, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara
0: tadi ada One Shining Moment dari Diana Rose, Dionne Warwick dan and Friends dengan That's What Friends Are For. Satu lagi ada dari Bee Gees dengan Too Much Heaven.
2: Itu lagi, itu yang ketiga itu.
0: Bee Gees, silakan untuk siapa Bee Gees. Tiga orang saja.
2: Ya itu. Ya mau salam sama-sama buat. Terima kasih banyak sudah terima itu Ibu Nike di telepon. Selamat menjalankan tugas. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini. Diberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Salam. Yang selewat tadi, salam dari Ibu Nike di Leilem, Ibu Natalia, sorry ya, bagaimana ya?
0: Oke.
2: Salam buat Ibu Natalia yang berada di Palu. Selamat malam Ibu Natalia. Ini salam dari Ibu Nike di Leilem. Yang kedua ada Pak Lee yang berada di Tuminting. Selamat malam Pak Lee. Dapat salam dari Ibu Nike di Leilem. Selamat malam. Yang ketiga ada Ibu Esther Lita yang berada di Girian itu. Selamat malam Ibu. Salam dari Ibu Nike di Leilem juga. Ya, kembali juga ke Priscila.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak, selamat malam dan shalom.
0: Malam baik, damai di hati. Terima kasih Ibu Nike yang ada di dalam sudah bergabung malam hari ini, pendengar menanggapi topik ya. Ya, syukurlah kalau berbaikannya langsung di tahun itu juga, katanya Ibu Nike di tahun lalu sempat marah dengan saudara, bahkan kalau bisa dibilang kalau misalnya ada yang merekam pasti viral itu Ibu Nike ya. Tapi syukurnya di momen Natal di tahun yang lalu juga pendengar sudah berbaikan katanya dengan saudara sendiri juga. Tidak ada salahnya pendengar, memang durasi marah tidak sama untuk semua orang. Dan kalau misalnya juga kita melihat ada orang yang betul-betul marah ataupun bahkan belum bisa memaafkan kita, coba dilihat lagi apa yang sudah kita lakukan ke orang tersebut mungkin ya. Apakah sudah keterlaluan sampai benar-benar membuat durasi marahnya bertahan bertahun-tahun. Tidak ada salahnya mungkin ketika berada di posisi yang salah untuk mencairkan suasana duluan. Tidak serta-merta dengan langsung meminta maaf mungkin. Seperti kata Pak Lee tadi, ketemu dengan orang yang sempat marah diam-diaman bertahun-tahun. Begitu ketemu di suatu acara, di undangan, di nikahan, katanya orang tersebut hanya tersenyum. Langsung cair suasana, langsung perbaikan lagi setelah 10 tahun tidak ngobrol katanya. Wah, keren sekali. Malam hari ini sangat menginspirasi ceritanya ya. Namun memang tidak kita menyalahkan juga jika ada orang-orang yang masih di posisi marah saat ini pendengar, ketika mungkin dirasa mereka diperlakukan tidak adil ya. Atau juga kita menyalahkan mereka tanpa alasan, apalagi kalau misalnya jatuhnya fitnah begitu ya. Atau juga sedang kelelahan atau stres. Nah ini nih, kalau kata istilah sekarang, senggol bacok. Kalau Anda lihat ada orang yang sedang lelah atau stres dengan masalahnya, jangan dekat-dekat dulu deh ya. 0821 9583508. Silakan pendengar untuk Anda nanti berbagi cerita di ruang rindu. Saya putarkan lagi dua lagu yang sudah diminta. Kita mendengarkan dua hits mancanegara kali ini. Diana Rose dengan One Shining Moment. Nanti ada Bee Gees, Too Much Heaven.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Ruang Rindu untuk Manado malam ini. Menit ke-15 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. 082195835080 masih nantikan untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Di kesempatan topik Ruang Rindu malam hari ini, pendengar sedang membahas terkait dengan rasa marah. Wah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Selamat hari Minggu, Ibu Aurina.
1: Selamat hari Minggu juga, Priscila.
0: Gimana? Kalau Ibu Aurina sudah dengar topik kita malam ini?
1: Sudah, Pris.
0: Kapan? Tahun berapa pernah seperti itu?
1: Tahun sekitar lebih dari 10 tahun.
0: Lebih dari 10 tahun.
1: Yes.
0: 10 tahun yang lalu 2016 dong. 2015, yes, 2016 kejadiannya.
1: Iya. Yeah.
0: Marah ke?
1: Iya. Yeah.
0: Boleh tahu?
1: Parah banget.
0: Marah banget.
1: Parah banget.
0: Kenapa tuh?
1: Kejadiannya waktu kita masih buka kuliner di Monas,
0: Jakarta,
1: sama buka salon, itu parah. Jadi marahnya kita itu kayaknya di seluruh dunia baru dia yang bikin marah.
0: Wah,
1: seluruh satu-satunya ya.
0: Kejadiannya di Jakarta marah. Berarti ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau
1: marahnya itu karena kita nggak pernah bikin salah, kita baik, tapi dia balas begitu, ya jadi marah. Pris juga kalau dibikin begitu pasti marah, pasti.
0: Ada rasa kecewa karena tanpa alasan begitu ya.
1: Tanpa alasan, dihianati, itu pasti semua manusia di dunia ini pasti marah.
0: Oke, baiklah. Kalau Pris boleh tahu, sekarang marahnya sudah hilang atau belum?
1: Kalau marah sih, ya, kalau dendam, marah semua, enggak ada lagi. Tapi
0: syukurlah.
1: Masih teringat terus, asal teringat, rasanya
0: kecewa.
1: Gergetan gitu, kayak mau menjerit gitu. Kalau ingat.
0: Jadi kayak ada rasa
1: enggak marah. Iya.
0: Kayak ada rasa lagi. Kayak ada rasa trauma tertinggal.
1: Nah, itu dia. Trauma. Jadi asal ingat aja. Seperti ini, Pris itu mengungkit yang masa lalu yang kita marah. Nah, itu teringat.
0: Tiba-tiba.
1: Jadi kalau teringat itu sakit udah ada, Pris.
0: Waduh.
1: Udah ada sakit. Mau,
0: tapi
1: mau mewek gitu, tahu enggak?
0: Jangan sedih dong.
1: Orang salam dia. Mau menangis kan, begitu.
0: Iya.
1: Jadi ditahan aja.
0: Kan tujuannya.
1: Jadi kita anggap itu hanya ujian.
0: Ujian.
1: Ujian buat kita.
0: Tujuannya mungkin Ibu Aurina.
1: Dulu banyak salah.
0: Jadi tujuannya, Pris, Ibu Aurina. Jadi tujuannya Pris angkat topik ini karena ingin bertemu dengan versi Ibu Aurina yang sudah sembuh dari rasa sakit itu, ya?
1: Iya, sudah.
0: Baik.
1: Tidak dendam.
0: Syukurlah.
1: Tapi masih mengingat.
0: Masih hanya teringat. Semoga seiring berjalannya waktu semakin habis.
1: Introspeksi diri. Jadi introspeksi diri bahwa kemungkinan kita kesalahan dosa kita dulu-dulunya itu ada gitu, banyak ya.
0: Baik. Jadi, semoga Ibu Aurina
1: kembalikan ke diri.
0: Pris harapkan semakin berjalannya waktu benar-benar sembuh total dari rasa kecewa itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Makan di diri itu, Pris. Jadi lupakan aja.
0: Baik, betul. Rasa marah makan di diri, maksudnya Ibu Aurina, nanti malah kita sakit karena ingat yang itu terus, gitu ya. Silakan Ibu ya. Aurina, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Lagunya tunggu dulu, Pris, mau ilangin dulu ini
0: nih. Jangan mewek dong. Cari lagu yang bikin happy ya. Gimana? Mau mancanegara atau Indonesia?
1: Kalau Indonesia apaan, Pris?
0: Indonesia ada, masih ada waktu dari Ebit GAD, ada Elpa Mas dengan judul lagunya Angan-angan.
1: Mm-mm.
0: Sama udah ada itu. Yang mana?
1: Apa?
0: Yang sama, kedua. Sama tadi Elpa Mas, Angan-angan, sama ada dari Ruth Sahanaya dengan judul lagunya Jangan Buang Waktu.
1: Nah, Ruth Sahanaya aja.
0: Keren, lagu Ruth untuk bangkit. Silakan tiga orang, iya. Ibu Aurina.
1: Pertama-tama buat Priscilla yang cantik, yang manis, senyumnya manis. Salam buat Daniel, superhero. Kangen sama superhero, tapi mau cari waktu mau ke RRI.
0: Oke deh.
1: Terus tiga spesial, yang pertama buat ini Pak Junaidi di Ambon, ini yang sisa kemarin nih, kemarin dia salam nggak dibalas tadi, belum dibalas tadi. Terus salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua buat Ibu Natalia. Terima kasih salamnya tadi sore. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Ellen di, nggak tahu di Manado apa di Tondano, Ranawangko. Salam dari Ibu Aurina. Terima kasih salamnya. Salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Priscilla. Terima kasih. Selamat. Sore lagi.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Aurina. Wah, luar biasa apa yang sudah disampaikan. Nanti kan saya tanggapi sedikit. Jangan sedih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siapa di mana?
2: Ibu Ipin.
0: Ibu
2: yang
0: Ipin.
2: Yang ada di Palampa.
0: Kemana aja?
2: Ada.
0: Saya kok jarang dengar.
2: Aduh.
0: Kali
2: Kris.
0: Kenapa?
2: Bergabung.
0: Susah ya?
2: Iya, susah sekali.
0: Mohon maaf. Nanti kita akan bikin 10 iya. Line telepon deh.
2: Sedangkan ini mujur-mujur.
0: Mujur. Untung beruntung malam hari ini.
2: Dari pertama dari Bapak masuk.
0: Wah.
2: Aduh, pusingnya mati sekali.
0: Waduh, mohon maaf Ibu Ipin sudah menunggu lama. Silakan.
2: Nggak apa-apa. Yang Ibu... penting ada tagabung.
0: Oh, Ibu Ipin udah dengar ceritanya atau topiknya kita malam hari ini
2: apa
0: belum?
2: Apa kabar dulu tuh orang Petris?
0: Mau tanya kabar. Saya luar biasa baik, puji Tuhan. Gimana sebaliknya?
2: Puji Tuhan juga ada sehat-sehat.
0: Syukurlah.
2: Iya.
0: Itu yang paling penting ya. Walaupun lagi marah, sedih, kecewa, yang penting sehat, aman.
2: Oh, tetap sehat walaupun marah-marah tapi sehat.
0: Emang Ibu Ipin ya. Zaman dulu pernah yang marah sampai marah banget gitu ya?
2: Aduh,
0: langsung aduh lagi. Bahaya ini kalau Priso dengar aduh. Kira-kira?
2: Kalau marah itu memang ada no, mau marah. Cuma mau marah itu mesti yang masuk-masuk akal yang tuh. Kalau kita katu, kalau ada orang mau bikin marah pada kita marah Chris, no? Cuma kalau memang tu bikin marah sekali, memang Ibu Ipin marah memang no katu, kan memangnya tidak bikin menyenangkan hati. Tapi kita pemarah itu paling satu minggu sudah hilang.
0: Kenapa kok bisa? Ada yang bertahun-tahun loh Ibu Ipin.
2: Bagaimana?
0: Kok bisa seminggu sudah hilang karena ada yang bertahun-tahun marahnya?
2: Oh, kalau bertahun-tahun kita nyenak pernah kok, Ma.
0: Nah, Ibu Ipin kenapa langsung bisa hilang?
2: Karena begini.
0: Rahasianya apa?
2: Kalau misalnya seorang memarah lama-lama begitu sih, ya tidak boleh toh satu. Memang kau tuh, aduh.
0: Beda-beda ya.
2: Memang kemarah sekali kita. Kalau memang seorang secara manusia kau tuh tak bisa memaafkan memang. Tapi ya begitulah. Kita harus belajar memaafkan orang toh, tapi jangan lama dang. Paling kalau kita kan tuh karena bikin marah sekali pak kita harus paling satu minggu tuh ya lama-lama.
0: Supaya tidak berefek ke kita juga ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Karena Ibu kalau Ipin mau terus-terus begitu, aduh, abantar semua terus, toh. Jadi lebih baik dimaafkan saja.
0: Baiklah.
2: Itu saja kalau kita.
0: Terima kasih tanggapannya Ibu Ipin. Silakan iya. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia, Jofri.
0: Ada Elpa Mas, angan-angan, masih ada waktu Ebit GAD.
2: Rusah itu Jo, masih ya. Ada waktu.
0: Boleh. Untuk siapa langsung tiga orang?
2: Salam pertama buat orang Petris. Makasih soang ke Ibu Ipin bertelepon. Salam hormat, salam sayang. Selamat tugas. Tuhan selalu memberkati orang Tevis bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima
2: baru
0: kasih.
2: Baru kita mau salam, Jo. Pertama, orang Bunda Elsie Makalisu. Apa kabar ini, Bunda? Kalau udah gabung, ada bang monitor, mah bergabung, Jo. Baru kedua, ada orang Tevina yang ada di kanan juga. Bersama keluarga juga. Dapat salam. Hari yang paling terakhir Jo, buat kita anak-anakku, salam paling sayang Jo. Patris, itu Jo, terima kasih banyak-banyak, selamat malam. Ruang rindu dan ruang berbagi rindu memori
0: lagu. Terima kasih Ibu Ipin sudah bergabung malam hari ini. Sosok pribadi yang marahnya pernah, tapi seminggu paling katanya langsung bisa hilang marahnya. Tapi kalaupun katakanlah Anda masih ingat, masih sedih, masih gregetan kalau mengingat marah yang dulu-dulu pendengar ya. Sebenarnya ini cukup umum terjadi, marah dan sedih kalau kita melihat sebenarnya emosinya berbeda. Sedih ya sedih, marah ya marah gitu ya. Tapi kadang-kadang sering muncul bersamaan karena satu perkara, satu kejadian. Jadi kalau misalnya kemarahannya sudah hilang, tetapi saat mengingat kejadian tersebut Anda masih merasa kesal, sedih, gregetan gitu ya, mungkin masalahnya memang belum benar-benar selesai. Ada juga rasa yang menetap di balik kemarahan, ada emosi lain, katakanlah seperti kecewa, tidak dihargai, hilang kepercayaan, atau Anda masih memproses pengalaman tersebut. Semoga, saya berharap sih, semakin kita bahas dan semakin berjalannya waktu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, semoga ini menjadi tanda bahwa proses pemulihan Anda sedang berjalan. Gak enak soalnya ketika Anda menanggung marah tersebut lama-lama, nanti efeknya ke Anda. Tapi tidak apa-apa juga jika luka itu belum benar-benar hilang, karena setiap orang pastinya membutuhkan waktu yang berbeda untuk memulihkan kembali perasaan. Yang pasti, walaupun kita membutuhkan waktu, kalau kata Ruth Sahanaya, jangan buang waktu ya. Ibu Aurina, ini lagu Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, dikenal informasi dan inspirasi.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami Ruang Rindu kembali. Ebit Gade dengan Masih Ada Waktu membawa kita ke menit 39 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semakin malam di Ruang Rindu 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Jessila.
0: Silakan. Siapa di mana?
1: Siska, Sinanjutana.
0: Belum tidur loh, Vin, setengah 11
1: ya, ini. Ya, anggap ke albatan.
0: Oh, aman ya, ada alarm. Oke, kalau begitu. Vina, gimana? Kalau kita...
1: Di tahun 1991.
0: 91, kenapa tuh, Vin?
1: Mata apa, Mama?
0: Marah apa Mama? Aduh.
1: Iya. Sangkanya suka bapak nyoman di sekolah. Mama nyoman. Mama nyoman. Kenapa? Kenapa? Ama sangkanya sekolah si nyoman nangis.
0: Vina nangis. Emang itu kelas berapa Vinanya?
1: Kelas nyoman di kakak.
0: Kelas 1 SD, memang sih di usia-usia segitu pengen dianterin ke sekolah.
1: Karena saya suka bapak, karena kenapa bapak, kenapa sekolah di kelas 1 studio, terus kenapa rumah di lapangan Tikala.
0: Di lapangan Tikala.
1: Kalau pulang sekolah, kalau saya macam bapak, lelah, bapak dan dukung. Kalau Mama,
0: tidak dukung.
1: Kalau mendalang, dengan Mama, Mama nangis.
0: Wah, itu emang kayaknya masalah setiap anak-anak ya.
1: Iya.
0: Ada yang ingin dijemput ayah, ibu, ada yang oma, opa. Iya, tapi kalau yang...
1: Sekali apa, kalau saya coba pun, apa, dalam, yang mendalang, apa, dukung, kalau Mama... Ya, Vina cuma nangis, tetap badal.
0: Tapi kalau yang datang itu tidak sesuai harapan, pasti kita ngambek marah, ya kan?
1: Ya, sampai jelek nomor, Mama nangis. Kalau ngom nangis, eh Mama tetap badal.
0: Maunya dapat dukung kutik kan?
1: Iya, no.
0: Oke, deh.
1: Lelah, jauh. Terus. Jadi, karena dia biasa, dan dia hanya nanti bapak.

0: لأني كنت صافي كان تسمعنا مثلي صافي أتدور كان أسمعني على
1: أوكي
0: يعني ما أنتار
1: بايك. Oke Devina, terima kasih ceritanya. Marah-marahnya anak kecil sih ini berarti ya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Kadang memang kan marah pukul terlalu jeli.
1: Oi, itu parenting yang kalau sekarang bisa berantem kita. Kalau ada yang marah ada yang bela kan. Oke Devina, yang marahnya paling hilang 1 menit karena marahnya anak kecil sih itu ya. Lagunya Mau Indonesia atau namanya anak-anak. Silakan, lagunya Mau Indonesia atau mancanegara, Vin? Indonesia. Tadi ada Ermi Kulit dengan Pasrah, Elpamas dengan Angan-angan. Kira-kira mau yang mana?
0: Ya Pasrah ya.
1: Boleh. Untuk siapa langsung?
0: Mama yang mau pasrah.
1: Mama yang pasrah akhirnya. 3 orangnya Vina.
0: Ya. Ya, yang pertama buat pasrah. Lelah yang sedar. Selamat buat sedar. Tuhan selalu menemani pasrah. Bila bersama keluarga yang ada di tanah sana.
1: Terima kasih.
0: Penyakit besar nomor
1: 19
0: Ibu Itin 24 bersama anak cucu salam sehat selalu dan mesti salamnya yang kedua buat Pak Ato yang menyumbang menjaga salam sehat yang ketiga buat yang ketiga nomornya terlini di rumah mama sama papa salam sayang selalu itu aja Kak Bi, terima kasih nih.
1: Okay.
0: Malam
1: malam baik. Terima kasih Vina yang ada di Kanaan sudah bergabung dengan rasa marah yang ada di kelas 1 SD. Masih diingat loh, memorinya luar biasa. Saya SD marah itu di kelas berapa yang saya ingat ya? Marah-marah sok jagoan begitu ya. Jadi ada teman kita yang mungkin ditindas orang lain, dibully orang lain, kita jadi jagoannya kan. Sok-sok marah dia ketua geng. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Priski lagu. Selamat malam.
1: Malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Dengan yang punya kirian, Bu Esther Lita.
1: Bu Esther Lita udah dengar topik kita malam ini belum?
2: Iya, baru.
1: Baru. Tentang pengalaman atau kenangan yang pernah Ibu Esther Lita marahnya luar biasa. Kira-kira masih ingat tahun berapa?
2: Iya.
1: Tahun berapa?
2: Tahun lama sekali.
1: Tahun?
2: Lama. Dari sekitar 2017-an.
1: Wah. 2017 sampai sekarang kah ya, marahnya atau?
2: Sampai sekarang. Tapi sebenarnya sekarang so enggak, cuma sudah tidak mau apa? Anggap saja enggak pernah
1: kenal.
2: Kenal begitu.
1: Oh, jadi main cut off gitu ya. Jadi tidak usah berhubungan, ya, ya. Tidak usah kenal lagi biar tidak marah lagi ya. Gitu.
2: Iya, biar tidak marah lagi, biar tidak terulang kembali toh. Tidak tersakiti kembali seperti
1: wah,
2: itu.
1: Ini cara yang menurut Ibu Selita ampuh begitu ya?
2: Iya, seperti sebenarnya kita kalau marah memang kita marah memang tidak seperti ini. Tidak seperti yang ini. Cuma yang tuh kalau ada pun kita marah, tapi kalau ada kadang-kala lihat dia kita kasihan toh. Kita kasihan atau kadang-kala kelihatan kalau dia mau berdamai, ya kita terima seperti itu.
1: Jadi,
2: tapi kali ini memang luar biasa.
1: Kalau misalnya orangnya sudah menegur duluan atau meminta maaf, apakah akan kembali berhubungan seperti biasa atau?
2: Iya, memang dia sudah berusaha, cuma kan kita pikir bukan cuma kita juga kan dia kasih begitu toh. Karena memang orangnya seperti itu, mendingan kita enggak usah lagi enggak serikat.
1: Jadi menjaga hubungan biar tetap tidak ada konflik, jadi mending masing-masing saja gitu ya.
2: Iya,
1: okay
2: kan
1: deh.
2: Dia gak ganggu kita, kita juga gak ganggu dia, seperti itu.
1: Wah, mantap deh, jadi biar tidak pecah konflik kan?
2: Iya, okay. Kalau dia ganggu kita kan, kita cuma pembelaan saja, toh, bela diri saja.
1: Siap, baik.
2: Memperbaiki apa yang begitu.
1: Meluruskannya, oke. Ibu Esther Lita,
2: iya,
1: Pri, malam hari ini kita tidak ketawa-ketawa dulu karena mengingat momen-momen yang menimbulkan.
2: Padahal saya ketawa juga ini.
1: Padahal banyak.
2: Kenapa mesti kita terbawa dengan anu?
1: Iya, ini kan masa lalu. Saya dengar suaranya udah mulai.
2: Sudah kita so bilang tuh.
1: Nah,
2: enggak lagi.
1: Iya.
2: Enggak.
1: Saya
2: mau apa? Tidak mau
1: membahas.
2: Jaga
1: mau dekat.
2: Jarak saja.
1: Baiklah kalau begitu. Belakang truk kali jaga jarak Anda.
2: Iya, Pri, sayangku.
1: Silakan, Ibu Esther Lita, lagu Indonesia atau mancanegara?
2: Apa, Jo? Mancanegara.
1: That's What Friends Are For atau Is This Love? Yang mana?
2: Itu yang pakai love.
1: Dari Bob Marley, silakan.
2: Baju kita kalau tidak ada pada dengar love, ada di telepon sekali.
1: Untuk siapa tiga orang?
2: Karena memang kita suka sekali kakak ada di telepon.
1: Iya ya, kebetulan banget ini. Silakan tiga orangnya.
2: Oke, tiga orang spesial. Pertama buat Rampe Pris. Terima kasih nih seangkat telepon. Maafkan aku.
1: Terbawa suasana. Langsung istighfar dong ya. Oke.
2: Iya. Iya, harus begitu kan kita kan.
1: Iya dong.
2: Kita kan semakin lama semakin tua kan.
1: Itu dia.
2: Bukan semakin muda. Jadi bijaksana lah untuk menanggapi masalah.
1: Semakin bijak.
2: Setiap permasalahan.
1: Oke deh. Iya.
2: Oke, pertama buat Pris, makasih sangka telepon, salam sehat, tetap semangat, bahagia, dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
1: Mm-hmm.
2: Terlebih, nyala mulu waktu jagoan. Tapi jagoan ada Daniel kan?
1: Daniel.
2: Mana Daniel, sendak dapat dengan?
1: Ada dong, ada.
2: Ada dong, ada deh. Semoga dan sehat-sehatnya. Sampai selalu buat adik Daniel.
1: Oke,
2: lanjut. Tiga orang ada tadi malam. Ada Pak Salam Tetu. Kita dapat lupa Kang Pris. Jadi
1: siapa?
2: Kita
1: berapa
2: ingat Pak Salam Tetu. Dia rajin ke sama kita. Ada terus Pak Entus yang ada di Karombasan. Entus mungkin ada jari-jari atau bagaimana. Kalau ada monitor, ini salamnya. Maaf nih, dapat lewat, sudah so, lupa. Faktor, apa itu? Faktor U.
1: Oke.
2: Sudah lupa, dapat lewat, ya. Bukan lupa, lewat lagi. Buat Entu, salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang kedua, ada terpe Ibu Agnes yang ada di Teling. Dan yang terakhir, ada di apa di Lelo, Ibu Nika tadi kan, Ibu Nika, ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang lain nanti juga berikut, buat Terang Pepis, terima kasih dan selamat malam.
1: Terima kasih kembali malam baik Ibu Esther Lita yang ada di Girian sudah bergabung. 0821-95-835-0808. Saya ke WhatsApp chat dulu, pendengar sudah ada 2 penelpon tadi yang bergabung. Selamat malam Pro 1 dari 0882-4275 sekian-sekian. Malam baik dari Ibu Agnes Detailing. Hal yang pernah membuat saya marah adalah kejadian di tahun 95, masalah keluarga dan pelakunya adalah adik sepupu saya katanya. Saya 3 kali ditodong dengan pistol sungguhan. Ini serius, Pris, tidak ngarang cerita. Dan kejadian ini ada saksinya. Oh baik, 95, tahun 2000-an juga baik. Pelakunya ada oknum begitu ya. Masalah yang katanya saya sempat lempar dengan meja plastik karena dia sudah memaki-maki saya, dan pada waktu itu darah mudaku lagi panas-panasnya. Darah muda. Hidupku saat itu berada di ujung pistol, Pris, yang membuat saya marah karena nyawa saya seakan-akan tidak ada harganya. Bayangkan, Pris, bagaimana perasaan saya waktu itu. Wah, saya sih takut pastinya ya. Marah, mau nangis, sakit hati, apalagi saudara ya. Dan ini sebenarnya masalah tidak ada hubungan dengan saya, tapi mengapa saya yang jadi sasarannya, katanya. Oke, yang pertama sudah saya maafkan sih. Yang kedua, kejadian kedua dan ketiga saya masih agak ingat sampai sekarang, katanya. Oke, Pris, gitu aja. Sukses selalu, sehat, bahagia karena tanggal muda. Hei, tanggal muda yang mana dulu nih? Dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Salam buat si ganteng Daniel, tiga spesial katanya. Buat Ibu Ipin di Pal 4, Pak Lidi Tuminting, dan Bu Chan Aurina di Taaran. Sehat jasmani rohani, bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Dan ke banyak Pris, malam baik, God bless you too. Terima kasih Ibu Agnes detailing pengalamannya ini, waduh. Ini sih sudah bukan perkara perasaan saja, marah-marah dan apa gitu ya, tapi sudah harus berujung BAP sepertinya. Harusnya ini sudah masuk laporan. Ngeri sekali pengalaman Ibu Agnes. Terima kasih sudah berbagi malam hari ini Ibu Agnes. Sudah ada penelpon yang akan, atau yang saya harus saya putarkan lagunya. Kenapa tiba-tiba saya jadi gugup Bu Agnes membaca itu ya? Aduh, takut saya salah baca ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Masalah-masalah yang mungkin pernah membuat Anda marah dulu, zaman-zaman dulu, namun sekarang sudah menjadi masalah-masalah yang Anda tertawakan ya. Karena dulu pernah dikecewakan, pernah difitnah, pernah benar-benar dibuat emosi begitu ya. Namun ketika Anda sudah berdamai dengan segala sesuatunya, pendengar, menjadi pengalaman atau cerita di masa lalu yang membawa Anda menjadi Anda yang saat ini. Pendengar, saya akan kembali untuk mungkin membacakan jika ada masih ada bergabung di WhatsApp chat ataupun makan SMS, silakan Anda kirimkan di 082195835080. Ada Ermi Kulit yang akan lewat dengan Pasrah, dan nanti ada Bob Marley, Is This Love. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu segera kembali. Love.

0: Marley, pendengar dengan Is This Love sudah menemani kita malam hari ini untuk menutup di sesi terakhir Ruang Rindu malam hari ini. Masih adakah yang ingin bergabung? Yeah. Saya berikan satu kesempatan terakhir untuk Anda yang beruntung pendengar atau penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ibu Siska.
0: Siapa di mana?

0: Lalu pernah sih ada baku mara dengan tamang yang di sini. Ada masalah sedikit. Dia salah pengertian.
1: Berapa lama?
0: Kita, maksudnya ada bercerita kan dengan kita ke teman. Terus dia datang-datang, dia gak tahu yang dia dengar itu salah. Nah, orang sementara bapak cerita, dia salah dengar, dia pikir kita ada berbicara apa dia.
1: Nah, ini
0: gak taunya orang cuma ada bapak cerita begitu.
1: Salah paham.
0: Dia salah paham, dia langsung mengamu, meruntas. Dia langsung marah-marah, dia bilang, ini anak tuh bercerita ke kita. Tuh bilang kita pe ini dan kita pe suami. Sebelum kita tak bawa cerita pangana, kita ada bawa cerita yang ada cerita lain buat seorang. Jadi ya seperti itulah. Tapi, baku bertengkar, baku ambil mulut. Ya
1: sudah baikan kah?
0: Ya tidak. Sekarang,
1: oh syukurlah kalau begitu ya. Ini nih
0: yang sudah menjadi teman baik, tetangga yang baik malahan.
1: Wah, keren. Dan
0: cuma salah paham.
1: Pertemanan yang dihiasi dengan sedikit marah-marahan akhirnya menjadi lebih erat pertemanannya. Ya,
0: seperti itu.
1: Oke deh, Ibu Haryati, silakan lagunya. Ada yang favorit ingin marah silakan. Ada Dionne Warwick and Friends That What Friends Are For. Yang mana?
0: Yang itu ingin marah silakan.
1: Boleh. Untuk siapa langsung?
0: Oke, salam pertama buat Ibu Siska. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Yang terbaik buat Ibu Siska sekeluarga. Salam juga buat Nyong Niel.
1: Terima
0: lanjut
1: kasih.
0: Kalau ada salam dari tadi, salam balik, soalnya ini baru monitor, ada baca doa kuat Ibu Fis di rumah. Jadi ini baru monitor, jadi kita enggak tahu ini siapa yang udah basalam.
1: Baik.
0: Oke, salam-salam pertama ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Apa kabar, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Bunda, salam sehat ke keluarga. Yang ketiga ada, oh Ibu Cantik Jo, yang ada di Bitung, Kota Digital. Ibu Fatmawati, salam paling sayang. Buat Ibu Priscila yang cantik, Ibu Siska, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih. Penelpon terakhir kita pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini di topik pernahkah dengan Anda dengan momen marah. Durasinya berapa lama? Ternyata ada yang paling lama tadi 10 tahun. Yang paling singkat tadi marahnya anak kecil lah ya, sehari dua hari paling, bahkan sejam mungkin. Namun saya tiba-tiba penasaran pendengar, kalau misalnya kita ngomongin soal rasa senang, happy, biasanya berhubungan dengan hormon endorfin ya. Ternyata kalau marah itu pendengar tidak hanya melibatkan satu hormon, dia banyak. Ternyata ada adrenalin, ada noradrenalin, norepinefrin, ada kortisol, testosteron, serotonin. Begitu, namun memang kalau misalnya ditanya hormon apa yang membuat kita marah, biasanya adrenalin ini merupakan jawaban yang paling tepat karena ada respons marah yang terjadi saat itu. Ingin marah silakan-silakan saja ya pendengar, kalau kata yang favorit mah yang akan menjadi lagu penutup kita malam hari ini. Tapi semoga, saya berharap suatu hari nanti saat mengingat cerita ini, kejadian tersebut, yang tersisa bukan lagi rasa sakit, melainkan pelajaran yang membuat Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar untuk malam hari ini. Semoga mendapatkan sedikit ketenangan sebelum Anda beristirahat ya, untuk Ruang Rindu edisi Minggu 2 Agustus 2026. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Selamat kembali melanjutkan aktivitas untuk Anda yang memang aktivitasnya di malam hari. Para pejuang-pejuang rupiah yang 24 hours, semangat pastinya. Masih ada inspirasi malam dengan hits Indonesia mancanegara terbaik hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Di hari Senin 3 Agustus 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, saya Ike Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang ada, menyampaikan selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, dan salam sehat, siap untuk menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas di hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Dan berbagai rangkaian acara sudah kami siapkan untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk perjalanan Manado pagi hari ini, kami sudah siapkan Mutiara Pagi untuk mengawali kebersamaan kita di perjalanan pagi hari ini. Ada kirim pujian dan nantinya kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK, Konselor. Dan ya, kirim pujian dari Sekina akan mengawali kebersamaan kita. Bapak Engkau sungguh baik. Selamat pagi, salam kasih, salam sejahtera untuk umat Kristiani di mana saja berada.
3: Tuhan sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

0: Ya, pendengar Prawa Satu, kanal informasi dan inspirasi, demikian kidung pujian yang hadir untuk Anda. Bapa Engkau sungguh baik dari Syekhina. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kita, menyertai kita sampai pada hari yang baru ini. Kita nikmati pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah hidup yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih oleh perkenanan-Mu kami dijaga dan dibangunkan pagi ini. Kami akan melanjutkan tugas kami, tapi kami butuh firman-Mu sebagai penolong, penyemangat dalam kehidupan ini, tapi penuntun jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu dan menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, shalom, damai di hati. Tema kita adalah gembala yang dikeraskan. Pendengar yang diberkati Tuhan, bangsa Israel dan Yehuda sudah terbiasa melakukan apa yang disebut pelanggaran. Mereka melawan Allah dan melakukan yang jahat, padahal mereka sendiri telah menerima segala kasih karunia, berkat dan keistimewaan melebihi dari apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Karena Allah memang sangat mengasihi mereka dalam segala hal dan dalam segala waktu, tempat, dan caranya yang ajaib, heran dan dahsyat dan luar biasa. Mereka tegar tengkuk, gembala dan domba sama saja, sama-sama gemar berbuat dosa. Mereka menyembah berhala, berlaku tidak adil, dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Gembala berlaku curang kepada domba-dombanya. Domba-domba tidak menghargai gembalanya, dan di antara para domba dan gembala saling menyakiti. Banyak kejahatan yang mereka lakukan. Gembala tidak lagi mampu menuntun dan memimpin domba-dombanya kepada hal yang benar. Mereka tidak dapat menjadi teladan yang baik kepada banyak orang, justru mempertontonkan hal-hal yang jahat. Semua ini tentu menyakiti hati Tuhan. Maka mereka akan menerima hukuman berat dari apa yang mereka lakukan. Allah menyatakan penghukuman sesuai dengan pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Nabi Zakaria sudah menasihati mereka agar bertobat dari kejahatannya dan berbalik kepada Allah, agar mereka hidup sesuai kehendak-Nya dan mendapat kasih karunia Allah sebagaimana sebelumnya. Bahwa jika mereka bertobat, bangsa dan mereka akan dipulihkan. Mereka dibebaskan dari tawanan dan akan dipulangkan ke negerinya sendiri. Sehingga mereka akan menikmati hidup yang bebas, bahagia dan penuh berkat dari Tuhan, serta kembali menjadi berkat bagi segala bangsa di seluruh dunia. Akan tetapi mereka berkeras kepala. Gembala-gembala itu tidak mendengarkan Allah. Mereka malah semakin jahat. Para gembala yang seharusnya mencari yang hilang, mengobati yang luka, menyembuhkan yang sakit, memelihara yang sehat. Justru mereka memakan yang gemuk dan menindas yang lemah, menyiksa yang tidak berdaya, serta memeras yang kaya. Gembala yang jahat merajalela. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena mereka sudah dikeraskan, bukan menjadi gembala yang baik. Mereka malah menjadi gembala yang pandir atau jahat. Mereka semakin tak terkendali dengan perilaku mereka yang jahat. Itulah sebabnya Allah sangat murka kepada mereka. Meski demikian, tidak membuat Zakaria berkecil hati. Dia tetapi tetap dengan gagah, berani menegur dan mengingatkan orang Israel, terutama para gembala, tetapi juga domba-domba, agar segera kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah, karena Allah akan menegakkan keadilannya tanpa kompromi. Allah meskipun maha pengasih, tapi juga maha adil. Maka gembala-gembala yang pandir akan segera menerima akibat pelanggaran dan dosanya. Kelakuan mereka yang jahat membuat mereka akan dihukum dan dibinasakan. Bangsa asing akan menyiksa dan menjajah mereka. Itulah sebabnya, karena kasih Allah yang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Apalagi mereka adalah gembala yang harus menjadi pemimpin yang baik kepada masyarakat. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditetapkan untuk menjadi gembala bagi jemaat, umat, dan orang-orang di sekitar kita. Setidaknya menjadi gembala atas diri kita sendiri. Kita harus menuntun hidup kita dan banyak orang ke jalan yang benar. Tolonglah yang lemah, bimbinglah mereka hidup menurut kehendak Allah. Lakukan segala yang baik dan jadilah teladan kepada semua orang. Jadilah gembala yang baik, bukan gembala yang pandir. Jadilah berkat bagi semua orang. Dan kita yakin Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami melakukan firman. Berkatilah terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan karyawati, bahkan para kru. Secara khusus hambamu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Memberkati bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, dan memberkati aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan, demikian gedung pujian yang hadir untuk Anda dari Glenn Fredly, ala sumber kuatku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang sudah bangun dan bergabung bersama kami di suasana pagi hari ini. Oke, ada kirim pujian selanjutnya saya hadirkan untuk Anda di saat waktu menunjukkan pukul 5 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian kini pujian dari Bari Liku Mahua di Badai Topan Dunia mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Kita akan jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat penampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 3 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Memuaya.
2: Pembaca bak.
0: Pendengar, dalam satu berita media massa dan elektronik harus ada perimbangan penyampaian informasi.
3: Sulawesi Utara, Dr. Truli Kerap bersama anggota Herianto menyampaikan penjelasan tentang perimbangan dalam suatu berita atau informasi yang akan dipublis ke halayak pendengar, pembaca, bahkan penonton. Yang dimaksud dengan perimbangan berita di mana media harus mencantumkan narasumber yang berbeda agar bisa dinilai berimbang sebisanya dua atau tiga orang narasumber. Dr. Truli juga menjelaskan perimbangan berita harus ada hak jawab.
4: Pasti pemimpin redaksi, ya kan, sebelum naik tayang kan harus ada di, mestinya ada di meja redaksi. Itu tugasnya berat sekali. Karena apa? Di antara mesti cover both side, tapi lebih banyak itu sana sok tayang. Ini kenapa belum tayang? Seperti itu kan ya, yang banyak terjadi di jurnalis saat ini, mengejar tayangan sebelah. Yang paling banyak media sosial sudah viral, jadi terpaksa kita harus buru-buru tayang. Padahal yang menjadi prinsip utama dari terutama kita, saat ini saya ada di RRI ini adalah cover both side.
3: Dalam jumpa pers, media diberikan kesempatan untuk bertanya dan dijawab langsung oleh narasumber. Ada juga pertanyaan wartawan, narasumber memberikan kesempatan untuk wartawan menambah atau menjelaskan pokok pertanyaan yang disampaikan. Sementara itu Aldi Paskoal, warga Manado, perimbangan berita itu sangat penting dan harus dilakukan agar informasi yang kita dapat juga jelas maksud dan tujuannya, objektif.
5: Jadi ada pemberian ruang di mana setiap pihak yang terlibat atau dituduh berhak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Nah, kalau melihat posisi sekarang ini kan banyak berita-berita ini sudah tidak berimbang.
3: Selain ada tanya jawab usai konferensi pers, wartawan juga diberikan kesempatan untuk doorstop atau wawancara cegat. Hadir dalam kegiatan itu selaku pemantau dari Kepala LPP RRI Manado serta Dewan Pengawas LPP RRI Manado. Meiki Arnold Kodoati melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Minahasa Utara berupaya melestarikan bahasa Tonsea lewat berbagai event kebudayaan hingga ke jenjang pendidikan.
6: Channel seperti bahasa daerah, tari-tarian hingga prosesi adat kini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Kolaborasi untuk melestarikannya membutuhkan komitmen kuat agar warisan kearifan lokal daerah tidak hilang tanpa jejak. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda mengakui perubahan zaman memang memberikan dampak negatif yang bisa menggerus budaya lokal Tau Tonsea.
7: Adalah orang-orang yang sungguh luar biasa yang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus merawat, menjaga, bahkan melestarikan budaya kita, budaya Tonsea, agar tidak lekang oleh waktu, agar tidak hilang ditelan zaman. Ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita yang nanti akan kita juga wariskan. Kita akan tunjukkan kepada anak cucu kita bahwa ini trompe oma-oma, opa-opa, ada si ajar torang begini. Torang juga kasih ajar dorang begitu. Supaya ini akan turun-temurun. Kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan dukungan sehingga pelaksanaan ini boleh bisa disupport juga oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya Dinas Pariwisata.
6: Selain event kebudayaan, Pemkab Minut juga mengoptimalkan pelestarian bahasa daerah Tonsea lewat muatan lokal di jenjang pendidikan sekolah dasar dan SMP dengan menghadirkan tutor Ama dan Ina untuk memberikan pelajaran khusus bahasa Tonsea. Dinamasi melaporkan.
0: Pengera Pemkab Minahasa Selatan akan membangun jalan wisata di Desa Kapitu.
2: Minahasa Selatan telah menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Desa Kapitu sebagai desa wisata berbasis mangrove di kabupaten tersebut. Status desa wisata berbasis mangrove memang sangat layak bagi Kapitu karena selama ini mangrove berhasil lestari dan memunculkan dampak ekonomi bagi warga pesisir pantai. Kepedulian masyarakat agar mangrove semakin berkembang di pesisir pantai mendapatkan dukungan dari banyak organisasi, antara lain Manengkel Solidaritas dan perusahaan swasta. Bupati Minahasa Selatan Frankie Wongker mengatakan, pemerintah dapat membantu dengan membuka akses jalan ke lokasi wisata mangrove menjadi lebih baik lagi.
8: Dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan selalu disupport, mendukung, dan memfasilitasi bahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya salah satu yang disampaikan tadi adalah akses jalan menuju Kapitu. Dan kami sudah disepakat untuk mendatangi pemilik dan kami akan melakukan pertemuan. Kami memohon agar supaya dia boleh menyerahkan untuk kepentingan banyak orang dan kepentingan orang-orang.
2: Pada akhir pekan, Desa Kapitu mendapatkan kunjungan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sehubungan potensi mangrove telah mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, berbagai stakeholder di Talaut berkolaborasi untuk moderasi beragama.
9: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratno menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kokoh bersama kepolisian resor Kepulauan Talaut. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah perbatasan. Melalui sinergitas yang terjalin erat, kedua pihak berkomitmen untuk terus merawat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tengah dinamika keberagaman masyarakat Talaut.
10: Agama, moderasi beragama, kemudian tugas pokok daripada Kementerian Agama adalah penyelenggara pendidikan dan keagamaan. Dan ini juga kita perlu sinergi kerjasama dengan kepolisian yang ada di sini.
9: Suratno meyakini bahwa keterlibatan aktif aparat kepolisian bersama tokoh agama akan menjadi benteng utama dalam mencegah potensi konflik sosial serta menjaga kedamaian di bumi Prodesa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 3 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi demikian terpesona dari Audi ya. Oke, suasana pagi hari ini yang cerah ya. Mentari pagi sudah bersinar dengan begitu terik. Oke, yang pasti Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum beraktivitas, berolahraga atau orang bilang bajemur ya. Di pagi hari ini untuk Anda yang membutuhkan mentari pagi. Ya, selanjutnya kami sampaikan berita pemberitahuan putusan perkara perdata nomor 145 garing PDT.G.2026 garing PN Manado. Ditujukan kepada nama Amanda Wawor, tempat tanggal lahir Tambelang 16 Mei 1990. Jenis kelamin perempuan. Dahulu di lingkungan 2 Manibang, Kelurahan Malalayang 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Juli 2026, nomor 145 garing PDT.G garing 2026, garing PN Manado dalam perkara antara Siors Altail Posuma sebagai penggugat lawan Amanda Wawor sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan, dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan fair stack, tiga, menyatakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. 4. Menyatakan tindakan tergugat selama 4 tahun berturut-turut meninggalkan rumah kediaman penggugat dengan tergugat secara tidak sah adalah merupakan tindakan tergugat secara sepihak memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. 5. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 2 Maret 2019 sesuai kutipan akta perkawinan nomor 7171 KW 0403 2019 0002 tanggal 28 Januari 2026 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 6. Menyatakan anak-anak penggugat dan tergugat, yaitu anak penggugat dan tergugat perempuan lahir di Manado tanggal lahir 9 Mei 2019, sekarang berumur 6 tahun. NIK 7171094905190001, anak penggugat dan tergugat laki-laki lahir di Manado, tanggal lahir 28 November 2020, sekarang berumur 5 tahun, berada dalam pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan penggugat dan tergugat sampai dewasa dan mandiri. 7. Memerintahkan panitera pejabat Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat atau Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Manado untuk didaftarkan dalam register perceraian, serta apabila tempat pencatatan perkawinan berbeda dengan tempat pencatatan perceraian, agar salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dicatatkan, guna dilakukan pencatatan pada register yang bersangkutan. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.039.000. Dan mengenai hak saudara terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan verset perlawanan atau banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang terhitung sejak isi putusan ini dibacakan melalui RRI Manado. Manado 31 Juli 2026 sudah bertanda jurusita Pengadilan Negeri Manado Sugeng Riyadi. Demikian pendengar telah kami sampaikan berita pemberitahuan putusan perkara perdata berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri, Tipikor Manado. Demikian informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda dan mohon diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Ate Chan teh cakep-cakep. Makasih.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik.
3: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 6.38 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Ibu Maria Hutagalung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut 1 kali 24 jam ke depan. Selamat pagi Ibu Maria Hutagalung.
4: Iya, selamat pagi.
3: Iya, oke, Ibu, dapatkah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam? Silakan, Ibu.
4: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang kami dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 8 WITA. Untuk hari ini, cuaca di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan cerah hingga berawan, baik di pagi, siang, atau malam hari nanti. Dengan angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Waspada angin kencang dan tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Kemudian di perairan utara dan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lewat 30 WITA dan pukul 21 WITA. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.50 WITA dan pukul 3 WITA esok dini hari. Kemudian kami himbau kepada masyarakat Sulawesi Utara bahwa saat ini wilayah Sulawesi Utara tengah memasuki periode puncak musim kemarau dengan monitoring hari tanpa hujan rata-rata dalam rentang pendek hingga sangat panjang. Selain itu, saat ini Indonesia sedang mengalami fenomena atmosfer global El Nino dalam kategori kuat yang menyebabkan kemarau bersifat lebih kering dari normalnya. Menghadapi situasi ini,

0: aktivitas di laut karena angin yang lebih kencang selama musim kemarau dapat mempengaruhi peningkatan kondisi gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Maria, kembali ke studio.
1: Terima kasih Ibu Maria Hutagalung yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam ke depan. Sekali lagi terima kasih Ibu Maria, selamat menjalankan tugas-tugas, selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya. Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anda ikuti perakhiran cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria Hutagalung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Duh, tukang main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fort orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian G-Flow dengan Poco-Poco. Oke, selamat pagi untuk Anda. Dan tetap semangat pagi untuk menjalankan berbagai tugas-tugas aktivitas di sepanjang hari ini ya. Sudah di awal bulan Agustus 2026. Tepatnya di hari ini tanggal 3 ya, Senin 3 Agustus 2026. Semangat pagi untuk Anda dalam menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala pekerjaan Anda di sepanjang hari ini. Dan tetap sukses, tetap juga menjaga stamina Anda di musim seperti ini. Seperti yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, bahwa tetap juga menjaga stamina karena musim ya El Nino yang kering ya, lebih kering dari yang biasanya sampai di bulan Oktober 2026. Jadi untuk Anda tetap menjaga stamina Anda dan yang pasti dihimbau untuk tidak membuang sampah dan bahkan membakar sampah sembarangan ya. Jadi sampah-sampah dikumpulkan dan dibuang langsung ke tempat pembuangan sampah, jangan dibakar ya. Apalagi sampah-sampah daun-daun kering ya. Oke, yang kita lihat ada yang punya pohon tetapi dibiarkan saja untuk daun-daunnya dan kemudian dibakar ya di pinggir jalan saja ya. Tetapi pemerintah dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara menghimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan. Selamat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Kotak dengan Merah Putihku sudah hadir untuk Anda ya pagi hari ini. Dan posisi waktu di studio kami pukul 7 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kemacetan di sejumlah ruas jalan protokol Kota Manado kian menjadi-jadi. Pemicunya bukan cuma volume kendaraan yang tinggi, tetapi juga antrean panjang truk dan kendaraan diesel yang rela mengular hingga memakan badan jalan demi mendapat jatah biosolar bersubsidi. Di beberapa titik, contohnya di pompa bensin Sario, Pirtendean Boulevard, Wania, Winangun hingga Malalayang, antrean bahkan melahap 1-2 jalur sekaligus. Ditambah lagi masih banyak kendaraan yang nekat parkir di bahu jalan, kapasitas jalan pun makin menyempit dan arus lalu lintas kian tersendat. Dan warga yang melihat mengaku sudah muak dengan kemacetan yang terjadi hampir setiap hari. Dan senada dengan itu, para pedagang juga berharap ada tindakan nyata dari aparat terkait. Dan kondisi ini membuat warga geram, banyak yang menilai persoalan kemacetan sudah butuh penanganan serius dari semua pihak terkait, termasuk kepolisian yang dianggap perlu lebih hadir di titik-titik rawan macet. Kehadiran personil di lapangan dinilai krusial bukan cuma untuk mengurai antrean kendaraan yang meluber ke jalan, tetapi juga menindak tegas pelanggar aturan parkir yang selama ini ikut memperparah kemacetan. Bukan hanya soal antrean biosolar, keterbatasan distribusi BBM bersubsidi turut disebut sebagai akar masalah yang membuat penumpukan kendaraan terus berulang. Tanpa pengaturan yang jelas, arus lalu lintas akan terus terganggu oleh antrean yang tidak terkendali. Dan warga berharap Satlantas Polresta Manado, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado dan Pertamina segera duduk bersama menyusun langkah konkret. Beberapa usulan yang mengemuka, pengaturan jadwal pengisian biosolar bersubsidi, penempatan personil di SPBU-SPBU yang berada di jalur padat, hingga penegakan hukum tegas terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Tidak kalah penting, warga juga menyoroti minimnya komunikasi publik dari aparat kepolisian. Penjelasan terbuka soal langkah-langkah penanganan dinilai perlu agar masyarakat tidak lagi menerka-nerka dan spekulasi liar bisa dihindari. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar bersatu kanal informasi dan inspirasi demikian Rock Horizon dengan Indonesia Sejati. Selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya di hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Iya, pendengar, ya yang pasti kita ketahui bahwa saat ini musim kemarau, musim panas dan juga kita di masa El Nino ya, musim El Nino, dan harus tetap menjaga kesehatan, apalagi kesehatan kulit selama musim kemarau. Nah, tips yang perlu dilakukan ya selama kita menghadapi musim panas, musim kemarau, dan di masa El Nino yang lebih kering ya, diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa ya, musim kemarau tidak hanya identik dengan cuaca panas dan minimnya curah hujan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan kulit. Paparan sinar matahari yang tinggi serta udara yang cenderung kering dapat menyebabkan kulit kehilangan kelembapan, kusam, hingga mengalami iritasi. Agar kulit tetap sehat selama musim kemarau, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Yaitu yang pertama, perbanyak minum air putih. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam dan mencegah dehidrasi. Kemudian gunakan tabir surya atau sunscreen. Aplikasikan sunscreen dengan SPF minimal 30 sekitar 15 sampai 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan dan ulangi setiap 2 jam jika terpapar sinar matahari. Kemudian memakai pelembab. Gunakan pelembab sesuai jenis kulit, terutama setelah mandi agar kulit tidak mudah kering dan pecah-pecah. Hindari paparan matahari berlebihan. Batasi aktivitas di luar ruangan pada pukul 10 sampai pukul 15 saat intensitas sinar ultraviolet sedang tinggi. Kemudian konsumsi buah-buah dan sayur. Buah serta sayuran yang kaya vitamin A, C, dan E membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian gunakan pakaian yang melindungi kulit. Kenakan pakaian berlengan panjang, topi atau payung saat beraktivitas di bawah sinar matahari langsung. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kesehatan kulit dapat tetap terjaga meski menghadapi cuaca panas selama musim kemarau. Nah, jika muncul keluhan seperti iritasi ruam atau kulit terbakar yang tidak kunjung membaik, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis atau dokter spesialis kulit. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda.

Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Persatu Kanal, informasi dan inspirasi demikian tiga cara dengan hanya cinta. Oke, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya. Oke, dan saat ini waktu di studio kami pukul 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 8 nanti kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Delon dengan Misteri Ilahi dan kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari